0: saya Tinti Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Karibapa Maulana Luis Suarez siap kembali memperkuat Uruguay di Piala Dunia 2026. Ia tak akan menolak jika timnas membutuhkannya nanti. Penyerang berusia 39 tahun ini pernah menutup pintu untuk timnas pada September 2024. Saat itu, Suarez menilai sang pelatih Marcelo telah memecah belah timnas. Pencak gol terbanyak Uruguay itu kini membuka peluang kembali ke timnas yang sebelumnya absen selama 19 bulan lamanya. Ia mengakui sengaja memberikan kesempatan bagi pemain muda Uruguay berkembang. Ia juga meminta maaf atas pernyataan sebelumnya. Mantan striker Barcelona dan Liverpool itu mencetak 69 gol internasional dari 143 pertandingan yang tampil dalam edisi Piala Dunia.

Yayasan Lompo Batang Cipta Insani angkat bicara soal berita mengenai keluhan beban kerja dan upah tak seimbang oleh relawan. Mitra dari Yayasan Rostini Sahlan yang diwakili oleh Selvia Amalia mengatakan bahwa awalnya kasus tersebut dikarenakan perbaikan IPAL dan SLHS yang berlangsung selama 5 hari. Karena adanya suspens sehingga pihak dapur berinisiatif untuk memanggil para pekerja ya agar kerja bakti bersama. Dalam kerja bakti itu, Selvi mengatakan pekerja diberikan upah sebesar 100.000 per orang serta jatah makan yang disiapkan oleh mitra. Namun 11 orang anggota dapur tidak hadir dalam kerja bakti itu. Mereka datang setelah pekerjaan telah selesai sehingga mereka disuruh pulang. Kejadian itu berlanjut saat dapur SPPG itu kembali buka, tetapi 11 orang karyawan tersebut merespon pemanggilan untuk kembali bekerja. Sampai sepusarara, Fesya Mokareba Saliatinti Ubalu, Yaku Arnovianti, PPFK kami Panjeliri Kareba Saliatinti, Sasio.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palungsari Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sekarang sudah berada di program acara Request Dangdut Kylie. Jadi sahabat budaya untuk kami yang mau bergabung bisa sekali. Kita ada 2 jam sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Request Dangdut Kylie. Untuk kami yang mau bergabung bisa di 0811456038 75 atau di 421621. Oke sahabat budaya, sudah ada yang mau bergabung? Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Erlina di Tonggalaku.
0: Ibu?
1: Ibu Erlina.
0: Erlina?
1: Iya, di
0: Tonggalaku. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Mas Mom, judulnya Aga Sambuna.
0: Aga?
1: Aga Sambuna.
0: Sambuna?
1: Aga Sambuna.
0: Aga Sambula.
1: Iya, lagunya Mas Nun.
0: Oke, Mas Nun Muhdar, ketemu nanti kita putarkan.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Novi.
1: Oh iya, salam
0: kenal. Terima kasih. Ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon pertama alhamdulillah lancar untuk mendapatkan lagunya ini. Terima kasih untuk Elin yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini di request lagu Edi Mang Request Dangdut Kylie. Oke, selanjutnya di belakangnya kita sapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
2: Request Dangdut Kylie.
0: Iya,
2: bersama Novi Arianti.
0: Betul, dengan siapa ini?
2: Bung
0: Joni.
2: Iya.
0: Oke, jadi mau request lagu apa ini?
2: Ada lagunya Anita.
0: Apa judulnya?
2: Eni Mo Yaku.
0: Eni Mo Yaku.
2: Mereka Eni Mo.
0: Oke, Eni Mo Yaku.
2: Iya.
0: Sebentar,
2: iya,
0: saya cari.
2: Baru saya kemana kalau saya kesuka.
0: Eni Mo Yaku. Siapa ini yang membawakan?
2: Anita.
0: Anita?
2: Anita.
0: Anita.
2: Iya. Ada.
0: Sebentar saya carikan dulu. Anita. Kenny Moyaku ini digabung atau dipisah?
2: Ya.
0: Kenny Moyaku. Oh, ketemu ini. Tapi
2: Kenny Mo.
0: Oh, betul. Ketemu Anita, Kenny Moyaku. Oke, nanti kita
2: iya,
0: putarkan. Sama-sama.
2: Terlalu,
0: amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Joni. Oke, selanjutnya di belakangnya kita sapa lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
3: Request Dangdut Kylie.
0: Bunda Asriya mau request lagu apa ini?
3: Poyri Tangan Bongi.
0: Bunda diulangi?
3: Poyri Tangan Bongi.
0: Poyri Tangan Bongi.
3: Iya.
0: Sebentar saya carikan dulu. Oke, Nura Lisa yang menyanyikan.
3: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bunda. Nanti kita putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke penelpon selanjutnya kita sapa. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Rekos Dangdut Kylie bersama Mbak Novi Anti yang cantik yang baik hati.
0: Aduh, terima kasih. Dengan siapa ini?
4: Dengan Salam di Bangga, Mbak Novi.
0: Bung Salam, jadi mau request lagu apa?
4: Lagunya, apa itu, Arisman.
0: Apa judulnya?
4: Keke.
0: Nah. Oke, nanti kita putarkan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Saya carikan dulu ini tadi. Karisman. Oke, ketemu Keke. Nanti kita putarkan khusus untuk Bung Salam ya. Oke, satu lagi sahabat budaya sebelum kita ke lagu. Kita sapa lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
5: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, Bunda mau request lagu apa ini?
5: Ya,
0: mau request lagu apa, Bunda?
5: Lagunya siapa ya?
0: Siapa?
5: Lagunya Hernama.
0: Apa judulnya, Bunda?
5: Timpo Nulemo.
0: Tim?
5: Timpo?
0: Timpo?
5: Nulemo.
0: Nulemo, punya Heri ya. Rahman.
5: Iya.
0: Oh, langsung ketemu Bunda.
5: Ya kasih gampang-gampang ya, kasih
0: tulis-tulis.
5: Soalnya Mbak Nur mau tahu.
0: Iya Bunda.
5: Masih belajar.
0: Masih
5: begitu
0: belajar,
5: memang.
0: Iya. Terima kasih Bunda.
5: Terima kasih Nopi.
0: Sama-sama.
5: Salam sehat, sampo di rumah.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sarina sudah bergabung bersama kita di Request Dangdut Kaili. Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili. Dengan siapa ini? Dengan siapa?
6: Bunda Yanti.
0: Bunda Yanti, jadi mau request lagu apa ini Bunda?
6: Lagu Janurjan Sukri.
0: Apa itu judulnya?
6: Ledo Kukalingasi.
0: Diulangi Bunda?
6: Ledo Kukalingasi.
0: Lego?
6: Ti? Kukalingasi.
0: Ukalingati?
6: Sudah anu saja janji nolese. Janji nolese.
0: Oke, Nurjan Sukri ketemu Bunda. Terima kasih.
6: Oke, Arnovi.
0: Iya, Bunda, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Pengertian sekali ini ya Allah. Mencarikan judul-judul yang mudah untuk saya dapatkan. Terima kasih. Oke, sahabat budaya, kita langsung ke lagu ya. Untuk lagu pertama tadi ada requestan dari Enlin dengan judul Aga Sambula dari Masnun Mudar. Selamat mengikuti.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
3: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
4: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

0: Korea, Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Federasi Sepak Bola Iran memastikan tim nasional putra mereka akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Namun Iran meminta tuan rumah bersama Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menyetujui sejumlah persyaratan di tengah situasi konflik Timur Tengah yang masih berlangsung. Permintaan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya ketidakpastian terkait kehadiran Iran pada turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Ketidakpastian mengenai partisipasi Iran mencuat sejak konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat pada awal tahun ini. Situasi politik dan keamanan membuat kekhawatiran muncul mengenai perlakuan terhadap delegasi Iran selama penyelenggaraan Piala Dunia. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Iran menegaskan bahwa negaranya tetap berkomitmen mengikuti turnamen tanpa meninggalkan prinsip nasional mereka. Salah satu tuntutan utama adalah jaminan pemberian visa bagi seluruh pemain, staf pelatih, dan delegasi tim nasional Iran. Kareba Kaupuna masa depan ekosistem kars di Kabupaten Banggai Kepulauan menemui titik terang. Hal itu berdasarkan rapat pendengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 April 2026, yang mana DPRD Sulawesi Tengah secara resmi mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mencabut seluruh izin usaha pertambangan batu gamping di wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Baruga Lantai 3 DPRD Sulawesi Tengah ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta koalisi masyarakat sipil yang bergabung dalam barisan lawan sistem. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah sebagai bagian dari aliansi barisan lawan sistem menegaskan bahwa Banggai Kepulauan adalah wilayah esensial. Ia mengatakan bahwa rekomendasi DPRD adalah sinyal kuat bahwa bentangan ekologis Banggai Kepulauan tidak bisa ditukar dengan eksploitasi tambang. Sampai sebesar harap, saya mau kareba saliatin ti sasio, yaku Arno Fiantin, Pop FM kami panjeli di kareba saliatin ti, capu sango.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya, kita lanjutkan kebersamaan kita di Request Dangdut Kylie. Jadi untuk kamu yang mau bergabung masih bisa ya, sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, sahabat budaya, di 0811 456 03875 atau di 421 621. Oke sahabat budaya, kita sapa, ini sudah ada yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie
1: bersama Arno Fianti yang baik hati.
0: Aduh,
1: dan cantik pula.
0: Jadi Bung Kadri mau request lagu apa ini?
1: Lagunya judulnya Tora Kita Nosarara.
0: Tora
1: Kita Nosarara.
0: Kita Nosarara. Sebentar,
1: iya,
0: saya cari.
1: Penyanyinya Nurjan Sukri. Artinya itu ingat kita bersaudara.
0: Oh, ingat kita bersaudara. Oke, nanti
1: iya,
0: kita putarkan.
1: Terima kasih Arno Fian yang baik hati.
0: Amin. Dia
1: selalu bersama keluarga, terutama pecuannya Arno Fian. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lengkap sekali ini doa dari Bung Kadri ya. Terima kasih, dan doa terbaik pula untuk Bung Kadri ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Request Dangdut Kylie. Oke, di belakangnya kita sampai kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hanin, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik pagi ini.
0: Jadi mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Heri Rahman.
0: Apa judulnya?
2: Mango.
0: Mango?
2: Iya.
0: Sebentar.
2: Tadi itu Mango.
0: Mango, Heri Rahman. Oke, ketemu Bunda, nanti kita putarkan.
2: Iya. Makasih.
0: Sama-sama Bunda.
2: Yang cantik manis, sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan juga kembali untuk Bunda Haninnya di Dolo bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Request Dangdut Kylie. Sahabat budaya, untuk kamu yang mau bergabung, saya masih menunggu atensinya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di hari Minggu ini saya akan menemani kamu, kamu di sampai dengan pukul 10. Nanti setelah ini kamu akan ditemani oleh rekan Ratu Balgis. Oleh selanjutnya sudah ada yang mau bergabung, kita sapa lagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rika Jangdut Kaili. Dengan siapa ini?
3: Rudi.
0: Dengan siapa?
3: Rudi.
0: Udi.
3: Rudi.
0: Rudi.
3: Iya.
0: Di mana?
3: Di Jalan Asam.
0: Di mana?
3: Jalan Asam.
0: Jalan Asam. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
3: Taksi Kota.
0: Bisa diulangi?
3: Taksi Kota.
0: Taksi Kota?
3: Iya.
0: Siapa yang menyanyikan?
3: Heri Rahman.
0: Oke, nanti kita putarkan. Oke, ketemu Taksi Kota Heri Rahman. Halo. Oh, sudah terputus ini. Oke, terima kasih untuk Rudi ya, sudah bergabung bersama kita di pagi menuju siang hari ini. Oke, sahabat budaya, ke penelpon selanjutnya kita sapa kembali. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo, request dangdut Kaili. Dengan siapa ini?
4: Bunda
0: Ningsi. Jadi mau request lagu apa Bunda?
4: Lagu Tisna, Nagero Laraku.
0: Nagero Laraku.
4: Iya.
0: Oke Bunda, nanti kita putarkan.
4: Mata Nawa.
0: Sami-sami Bunda.
4: Aku Jawa.
0: Oh, sama berarti Bunda. Jawanya mana? Oh, di Bunda ini suaranya kurang bagus sekali ini sinyalnya, mungkin Bunda. Oke, Bunda, nanti kita putarkan Gero Raraku Heri Rahman. Terima kasih. Aduh, ini Bunda Ningsih suaranya tidak jelas. Mungkin sedang berada di mana ini? Sinyalnya muncul hilang, muncul hilang. Oke, sahabat budaya, ke penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Oke, jadi mau request lagu apa ini, Nasrun?
1: Iya, Dakar Baik. Sehat-sehat. Lagu yang ini.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Anhar.
0: Anhar, apa judulnya?
1: Nah, Jomo Nijampangi.
0: Jomo Nijampangi.
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya carikan dulu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya carikan dulu ini Jomo Nijampangi. Lagu Kylie. Mana ini? Sebentar ya sahabat budaya, kita carikan lagu dari Bapak Anhar dulu.

0: Apa judulnya?
1: Komili Podamba.
0: Koili?
1: Komi.
0: Komi?
1: Komili Podamba.
0: Komili Podamba. Sebentar.
1: Podamba.
0: Di Podamba.
1: Iya.
0: Sebentar saya carikan dulu. Komiuli kode di Podampa. Oke, ketemu. Love okay. Soulmate. Nanti kita putarkan.
1: Makasih, Mbak Novi.
0: Sama-sama, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ardin, sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat dengan keluarga di Sibedia. Oke, di belakangnya kita sapa lagi. Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili. Dengan siapa ini?
2: Dengan Boy.
0: Dengan siapa?
2: Boy.
0: Boy di mana?
2: Boy di Salua.
0: Di Salua. Jadi mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Arisman.
0: Apa judulnya?
2: Oh, tinggi aku.
0: Bisa diulangi?
2: Otengi aku. Iya.
0: Sebentar, saya carikan dulu. Ketemu tidak ini? Siapa tadi yang menyanyikan?
2: Arisna.
0: Arisman. Otengi aku.
2: Otengi aku.
0: Sebentar. Otengi aku. Ini digabung atau dipisah tulisannya? Otengi aku.
2: Otengi aku.
0: Otengi
2: aku.
0: Aku. Oke, sebentar. Tidak ketemu. Ini adanya Nile Lentule punya itu Arisman. Juga. Oke, ini oke, nanti kita putarkan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon terakhir. Kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mahendra, bagaimana kabarnya?
3: Kabar sehat selalu di pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini?
3: Sakura Reni Budo.
0: Sakura?
3: Iya.
0: Punya Reni Budo?
3: Iya, bunga sakura.
0: Bunga sakura?
3: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Oke, salam sehat semuanya.
0: Amin.
3: Terutama temannya Mbak Novi, oke.
0: Oke, semoga monitor ini ya. Oke, terima kasih Bapak Mahendra, nanti kita putarkan. Sehat selalu juga untuk Bapak Mahendra di Luwuk ya, dengan keluarga. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Ini sudah banyak sekali antrian yang belum kita putarkan dengan judul apa ini tadi. Oke, Kita Nosa Tora Kita Nosarara, tadi requestan dari Bung Kadri di Banggai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sobat-sobat sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di kesempatan siang hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Prompatir Rani Palu, suara budaya tak pasang kali.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah.
1: Hmm.
0: Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
0: Hmm.
1: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh...
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin bisa.
2: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
3: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
0: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
2: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Tojo Undah-Undah, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampanda, ibu kota Kabupaten Tojo Undah-Undah, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Undah-Undah yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Undah-Undah. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
4: Gai-gai Topipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai-gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerehebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.
5: Beragam informasi dari Kota Palu.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
5: serta beberapa kabupaten lain.
7: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
5: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
8: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
5: Dan Nuapa Karipapungina.
8: Nuapa Karipapungina.
5: Pukul 18.30
8: sampai 20 waktu Indonesia Tengah. Perbarui perkembangan informasi harian Komio
5: di Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
8: Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kolonga Dewi dengan predikat ujian.
6: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
7: Terima kasih ya, Bu.
6: Iya, Nak.
7: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
6: Iya.
7: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
6: Iya, Nak.
7: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
6: Amin.
7: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
6: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
8: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.
9: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
10: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
9: Sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata, tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
11: Mama, kok kesini coklat ini dong?
12: Wah, telur besar ini kah? Mama, dapat berkat luar biasa hari ini.
11: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
12: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, kah?
11: Tung bawa pulang,
12: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
11: Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
12: Iya, Bapak. Ayo.
9: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
12: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
11: kenapa?
12: Cepat.
11: Ada apa?
12: Bapak,
11: telur.
12: Bapak saya takut.
11: Siapa kalian?
13: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
12: Anak?

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kumpulnya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, di sini di Mbak Sada, untuk sampau, kali menjauhuna, karena dana saya itu osu.
0: Selapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Serapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani. Komio Danon Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa

Pukul 11.36 menit waktu Indonesia Tengah, sampai sama Sarara. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu. Sama-sama Sarara di pagi hari ini, siang ya, udah siang, sudah menjelang siang kita di hari ini, hari Minggu. Apa kabar untuk Anda semua? Setelah mungkin kemarin dengan libur yang atau weekend yang sudah dinikmati, tentunya hari ini kita akan prepare untuk besok dengan aktivitas yang lebih padat lagi ya. Ya, kita ada di tanggal 10, berarti sudah semakin banyak proyek-proyek dan lain sebagainya yang akan dikerjakan. Oke, yang pasti hari ini kita akan ada tips mengenai menaikkan berat badan. Wah, ada yang pengen menaikkan berat badan kah? Yang pasti sama-sama Sarara, kalau menaikkan berat badan secara sehat itu dilakukan dengan menciptakan surplus kalori. Makan lebih banyak daripada yang dibakar melalui konsumsi makan padat nutrisi, meningkatkan asupan protein dan olahraga beban. Nah, cara efektif meliputi makan 5-6 kali sehari, porsi kecil, ngemil sehat dan rutin latihan kekuatan untuk membentuk otot bukan lemak ya. Berikut adalah panduan lengkap cara untuk menaikkan berat badan yang sehat dan alami. Nah, strategi makan dan nutrisi ya. Konsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan tubuh. Tambahkan sekitar 300-500 kalori per hari untuk menaikkan berat badan secara bertahap ya. Rp700-1000 kalori untuk kenaikan lebih cepat, di mana jika cepat kenyang maka 5-6 kali sehari dalam porsi kecil, alih-alih 3 porsi besar ya, seperti Sarara. Pilih makanan bergizi, padat energi, contohnya daging merah, ayam dengan kulit, ikan salmon, telur, tahu, tempe. Kalau karbohidrat berarti nasi merah, nasi putih, kentang, wijalar, oat, pasta, gandum utuh. Dan juga ada alpukat, kacang-kacangan seperti almond, mete, selai kacang, minyak zaitun. Kalau pilihan cemilan padat kalori seperti buah kering, yogurt, full cream, keju, atau protein bar. Nah, sama-sama Sarara, minuman padat kalori, minuman susu full cream seperti smoothies buah atau protein shake diantaranya waktu makan atau setelah latihan. Ya, hindari minum air putih tepat sebelum makan karena dapat membuat perut terasa lebih kenyang, sama-sama Sarara. Jadi ini kebalikan ya dari yang diet ya. Kalau diet berarti kita harus makan, minum sebelum makan, ini bisa menjadikan efek kenyang. Nah, jadi kalau untuk orang yang pengen menaikkan berat badan, dia harus menghindari minum sebelum makan. Nah, kalau untuk olahraga sendiri, olahraga rutin 2-4 kali seminggu memastikan kelebihan kalori menjadi otot bukan sekedar lemak ya. Istirahat yang cukup 7-9 jam sehari, otot tubuh dan memperbaiki diri saat Anda beristirahat. Selanjutnya, hindari merokok. Ini dapat menurunkan nafsu makan dan meningkatkan metabolisme yang menyulitkan penambahan berat badan tentunya. Untuk makanan sehari-hari yang bisa menaikkan berat badan, sarapan 2 telur orak-arik dengan keju, roti gandum, dan alpukat. Selingannya segelas smoothie susu dengan pisang dan selai kacang. Di siang hari, sama-sama saran nasi porsi ganda, ayam bakar, tempe, tahu, dan sayur dengan minyak zaitun. Selanjutnya kita akan diselingi juga sebentar dengan kacang almond dan yogurt ya. Nah, selanjutnya ada ikan bakar atau salmon, yang pasta atau nasi, dan brokoli.
Jika berat badan tetap susah naik, meskipun sudah makan banyak dan berolahraga, konsultasikan ke dokter spesialis gizi untuk memeriksa adanya kemungkinan kondisi medis seperti tiroid aktif, diabetes, atau mungkin masalah pencernaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sampai sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat TNI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Semoga hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan waktu berkualitas bersama orang-orang tersayang. Apalagi di tengah terik siang ya, sama-sama Sarara. Jangan lupa bersyukur atas hal-hal yang sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat dan berarti. Kadang memang kebahagiaan hadir bukan karena hidup sempurna, tetapi karena kita mampu menikmati setiap momennya. Buat Anda semua yang lagi mengambil posisi istirahat, selamat beristirahat, tetap semangat, dan semoga sisa hari minggu ini penuh berkah tentu.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong enggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih.
1: Antri apa?
0: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian enggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetap.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

Karena Bapak Maulana Sabzal Sarana, sejumlah seniman musik ternama dari industri global telah memberikan konfirmasi untuk memberikan panggung pembukaan beberapa nama besar yang dipastikan tampil, liputi Katy Perry serta Michael Bublé. Selain mereka, jajaran pengisi acara juga diperkuat oleh kehadiran penyanyi rapper berskala internasional. Sosok seperti Lisa Blackpink, J Balvin hingga Future masuk dalam daftar pengisi pertunjukan tersebut. Setiap negara tuan rumah akan mengadakan prosesi pembukaan tepat waktu sebelum mereka melakoni pertandingan pertama di babak grup. Meksiko dijadwalkan menjadi lokasi pembuka rangkaian ini pada 11 Juni 2026. Stadion legendaris Estadio Azteca di Meksiko akan menjadi saksi dimulainya pesta bola tersebut. Setelah itu rangkaian seremoni berlanjut di Toronto, Kanada dan Los Angeles, Amerika pada hari berikutnya. Format yang berbeda dari edisi sebelumnya ini disebut FIFA sebagai upaya meningkatkan rasa eksklusif dan kemeriahan turnamen apabila Piala Dunia 2026 mereka merupakan edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional yang digelar di 3 negara. Di luar upacara pembukaan utama terdapat rencana agenda tambahan yang akan digelar di beberapa kota besar di Amerika Serikat. Agenda tersebut secara khusus mengusung tema perayaan sejarah negara tersebut secara terpisah.

Karebakau Punah sampai seluruh Sarara, mantan Bupati Sigi dua periode Muhammad Irwan Lapata menghadiri peringatan hari ulang tahun HUT 16 WPI VCC Wahana Petualang Indonesia Fairback Central Celebes di Bukit Telabin, Desa Porame, Kecamatan Kinobaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut mengusung tema harmoni kebersamaan mengukir cerita mempererat persaudaraan. Acara berlangsung meriah dengan kekeluargaan dan dimeriahkan berbagai penampilan seni mulai dari pembacaan puisi, teater hingga hiburan musik reggae yang dibawakan perapatan reggae Pelangi Band dan Dewasa serta Tias. Sampai jumpa sarana besok bongkar bahasa lihat Tinti Sapu Randua. Yakuratu Balkis.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sama-sama sararang, Iran telah mengindikasikan akan ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Juni hingga Juli mendatang. Namun, Iran menuntut jaminan dari FIFA dan para tuan rumah turnamen di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Iran, FFIRI, mengatakan Iran akan berkompetisi di turnamen tersebut tanpa mundur dari keyakinan, budaya, dan prinsip, dan menegaskan bahwa para tuan rumah harus memperhitungkan kekhawatirannya. Tuntutan itu muncul setelah ketua FFIRI, Mehdi Taj, ditolak masuk ke Kanada menjelang Kongres FIFA bulan lalu. Taj mengungkapkan bahwa Iran telah menyampaikan 10 syarat kepada FIFA terkait keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang dimulai 11 Juni mendatang. Salah satu tuntutan Iran adalah jaminan bahwa semua permainan pemain, pelatih, dan ofisial yang bepergian bersama tim akan menerima visa, termasuk mereka yang pernah menjalani dinas militer bersama Korps Garda Revolusi Islam Iran. Organisasi tersebut terdaftar sebagai organisasi teroris di Kanada dan Amerika Serikat. Keterkaitan Mehdi Taj dengan IRGC disebut sebagai alasan dia ditolak masuk ke Kanada. Iran juga meminta jaminan terkait perlakuan terhadap tim nasional, termasuk penghormatan terhadap bendera Iran dan lagu kebangsaan, serta peningkatan keamanan di bandara, hotel, dan stadion selama turnamen. Tuntutan lain dari pejabat Iran adalah para jurnalis menghindari pertanyaan di luar urusan teknis sepak bola. Pertanyaan, namun dalam kasus Iran, batasan antara sepak bola dan politik seringkali kabur. Pernyataan seputar pemilihan skuad dengan publik terhadap tim nasional atau suasana di sekitar pertandingan dapat membawa dimensi olahraga dan politik secara bersamaan. Hal ini buntut dari protes lagu kebangsaan dan dicap pengkhianat, kapten tim sepak bola putri Iran batalkan permintaan suaka ke Australia.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Dalam kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh pengurus itu tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi buat perang lah dia keberakan aku. Nggak mau nggak tepuk sampai sulit sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

pukul 12:35 waktu Indonesia Tengah. Sampai selalu sararang, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di siang hari ini tentunya.

Sama-sama Sarara. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat tidak hanya menawarkan pantai indah, gunung megah, dan budaya yang kuat, tetapi juga dikenal sebagai surga wisata kuliner. Saat Anda berkunjung di Lombok, menjelajahi makanan khas yang menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dari kuliner kaki lima hingga makanan legendaris, setiap sajian memiliki cita rasa khas yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Seperti bakso Solo Mahkota Gerung, ini bakso cocok dinikmati setelah perjalanan jauh. Kuahnya gurih, baksonya kenyal, dan disajikan dengan mie serta lontong yang mengenyangkan. Harganya pun ramah di kantong. Selanjutnya di sekitar kawasan Mandalika, kamu bisa menemukan bakso kaki lima dengan rasa mantap. Tempatnya bersih, porsinya pas, dan cocok disantap di kapan saja. Bakso area Mandalika. Selanjutnya ada ayam Taliwang Irama 3. Rumah makan ini terkenal dengan ayam taliwang bercita rasa pedas gurih. Proses pembakarannya pas hingga bumbu meresap hingga ke dalam daging. Selanjutnya ada Plecing Kangkung Lombok. Ini kuliner khas memadukan kangkung segar dengan sambal pedas berbahan tomat dan cabai, di mana rasa segar dan sangat cocok untuk pendamping ayam taliwang. Nah, tempat makan di restoran Sukmarasa ini menawarkan suasana sawah yang asri, menu andalan nasi campur khas Lombok dengan pilihan lauk tradisional tentunya. Dalam satu piring nasi campur, Anda bisa menikmati ayam sambal dan aneka lauk lokal yang mencerminkan kekayaan rasa Lombok tentunya. Nah, untuk tahu, ada tahu khas Lombok yang dibuat segar setiap hari, teksturnya lembut dan cocok dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ada juga martabak telur dan jalangko. Martabak telur di kawasan ini terkenal gurih dengan isian melimpah, dengan proses masak bersih dan selalu ramai pembeli.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: deh.
1: Gimana?
0: Balik ama.
2: Ada tomat di cabai.
3: Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
4: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabai dan tomat.
5: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, cowok ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Eh, judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarawak, sebanyak 100 calon jemaah haji asal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah resmi dilepas untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah / 2026 Masehi. Dari jumlah tersebut, jemaah perempuan mendominasi dengan 63 orang, sedangkan jemaah laki-laki berjumlah 37 orang. Pelepasan dilakukan secara hikmat di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sigi pada hari Sabtu 9 Mei 2026 dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat. Acara dihadiri unsur Forkompimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Wakil Ketua DPRD, keluarga jemaah dan tamu undangan lainnya. Sekda Nuim Hayat menghimbau calon jemaah untuk menjaga kondisi fisik, selalu mengikuti arahan petugas selama berada di tanah suci, serta menjaga dokumen dan perlengkapan pribadi. Kareba Kaufuna. Piala Dunia 2026 menyimpan banyak cerita besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini diprediksi menjadi ajang termegah sepanjang sejarah. Sorotan utama tertuju pada dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia, sekaligus berpeluang menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Dengan usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir, Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade. Sampai Sufu Sarara Fisiamo Kareba Salia Tinti Sapu Ampa Yaku Warni Popia Fai Kami Panjili Rika Ribasalia Tinti Sapu Alima.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini ya. Hari Minggu, akhir pekan 10 Mei 2026. Saya Warni akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Nama pekaribah sahabatku, mudah-mudahan karibah Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa, selalu bersyukur. Hari ini kita tetap sehat untuk beraktivitas ya. Walaupun cuaca hari ini, wow, kalau tadi napana ya, hari ini, detik ini sudah agak mendung. Ini sejuk sekali ya kalau kita melintas di luar ruangan ataupun kemudian sedang mengendarai kendaraan roda 2. Wah, tidak panas lagi cuacanya. Jadi adem sekali hari ini. Dan bagaimana dengan rekan-rekan operasional, tetap semangat ya. Cuaca juga mempengaruhi kita untuk beraktivitas. Akhir tetap semangat, saya Wani akan hadir temani Kumio dengan musik dan informasi sampai di jam 15 nanti.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Assalamualaikum, pura-pura sahabat budaya, informasi dan musik selingan ke ruang dengar Komio, diantaranya pemerintah Kota Sulawesi Tengah bersama pemerintah Kabupaten Donggala membahas kerjasama terkait dukungan prasarana meteorologi guna menunjang pelayanan publik dalam pembangunan daerah. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Donggala, Muhammad Fahri, dalam keterangannya di Palu kemarin mengatakan pihaknya membutuhkan fasilitas meteorologi yang memadai karena keterbatasan sarana di wilayah Donggala. Ia juga mengatakan kerjasama tersebut terkait dukungan prasarana meteorologi yang dinilai sangat penting untuk menunjang pelayanan publik dan juga kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Palu telah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU yang dirancang berlangsung pada 18 Mei 2026.

pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tentang keindonesiaan. Dimanakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan nah, gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sereh dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Sapu A5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara. Untuk pertama kalinya Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan juga Yordania sudah memastikan tiket. Sementara tim sebutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan. Meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Di luar lapangan Piala Dunia 2026 tak terlepas dari kontroversi kebijakan imigrasi Amerika Serikat, mahalnya biaya tiket dan perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim sebagai perayaan sepak bola global. Kareba Kaufuna. Fenomena El Nino saat ini mulai terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, diperkirakan akan berdampak positif pada sektor perikanan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Tengah memprediksi populasi ikan seperti tuna dan tongkol akan meningkat akibat proses upwelling, yaitu naiknya massa air laut kaya nutrisi ke permukaan. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindo Bariri Poso BMKG Sulawesi Tengah Asep Firman Ilahi menjelaskan, upwelling ini membuat ekosistem laut lebih subur sehingga menjadi kondisi yang ideal bagi pertumbuhan ikan seperti tuna dan tongkol. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kareba Salia Tinti Sapu A5 Yakuani Popia Fai Kami Manjili Panjili Ri Kareba Salia Tinti Sapu Aono.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kita sudah hadirkan satu lagu dangdut keruan dengar Kumiu untuk mengawali jumpa kita di Mange Pedade Dangdut. Selamat sore semuanya, selamat berjumpa di acara Mange Pedade Dangdut ya. Kumiu yang suka dengar lagu dangdut boleh bergabung bersama kami 2 jam ke depan dari jam 15 sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku yang tengah menikmati akhir pekan? Wah, cuaca hari ini Kota Palu gelap ya, gelap mendung. Apakah akan turun hujan? Tapi mudah-mudahan hujan berkah hari ini ya, karena beberapa hari terik, panas, dan kita sangat mengharapkan turun hujan. Dan baik, sambil kita menunggu yang mau bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811456038 75, kita melangkah ke lagu dangdut berikutnya.

cuma satu, ku harap darimu cuma satu.

0: Wow, asiknya kalau kita mendengarkan irama-irama dangdut, apalagi jam-jam seperti ini ya. Suasana sore hari, ayo kita berdangdut ya, sambil melakukan kegiatan gerakan-gerakan. Wow, yang tidak sengaja, mungkin saja Kumio sedang bersantai. Oke, kita langsung menyapa. Ini dari tadi deringan telepon. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, sedang terjadi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Ali.
1: Iya betul.
0: Oke, lagu apa?
1: Lagu Pak Handika.
0: Maaf?
1: Pak Handika, judulnya Peluk Aku.
0: Peluk Aku.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya. Penelpon pertama ya, katanya Peluk Aku. Waduh, ini lagu ya, kita coba cari dulu. Baik, di belakangnya Kumio, Pak Ali, silahkan. Yang terputus boleh coba lagi.

0: Apakah sinyalnya Caca Andika ya, peluk aku. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Silahkan di 421621 dan juga di 0811 ya. Halo, Mang EP Dadi Dangdut.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam Ibu Asri ya, lagu apa?
1: Lagunya.
0: Siapa?
1: Apa ya?
0: Siapa?
1: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata.
1: Iya.
0: Yang bawa siapa?
1: Peran.
0: Baik.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini agak ini ya. Kersek kedengaran. Oke, dicoba lagi di belakangnya Kumiu Ibu Asri ya. 421621 dan juga di 0811456038375. Wow. Mendung dan mendung seluruh Kota Palu kayaknya ya. Mungkin saja di rumah Kumiu sedang nyantai menikmati akhir pekan ya. Dan baik, kita langsung ke lagu saja ya sambil kita menanti yang mau bergabung. Silakan.

Wow, irama lagunya asik ya, dari Revo Ramon sudah mengantarkan kita di menit ke 38 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore semuanya, silakan gunakan layanan telepon kami yang suka dengar lagu-lagu dangdut ya. Waktu kita cukup panjang sampai di jam 17 nanti. Oke, kita ke lagu berikutnya sambil kita menanti yang mau bergabung. Wow, mana suaranya biasanya rame ya? Kemana kegerangan kumyu-kumyu? Baiklah, kita lanjut dengan lagu berikutnya.

0: Kami yang sudah terbawa dengan arus irama lagu tadi, kami yakin kami terhibur di sore hari ini. Ya, kita buka layanan telepon di 0811-456-03875. Yang mau bergabung silakan. Sore ini kita berdangdut lagi ya. Oke, kita coba terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Di Balaya, Pak Udin.
0: Pak Udin, lagu apa?
1: Tinta Hitam.
0: Apa?
1: Tinta Hitam.
0: Tinta Hitam?
1: Iya.
0: Siapa yang bawa ini ya?
1: Tidak tahu siapa yang bawa.
0: Oke, nanti dicarikan ya Pak Udin.
1: Cinta Hitam, Cinta Hitam.
0: Oh, Cinta Hitam, iya. Oke.
1: Terima kasih Pak Warni.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
2: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa?
2: Ini di Pandiri.
0: Siapa di Pandiri? Anizar.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa?
2: Ini hujan.
0: Hujan, so hujan di situ? Wah,
2: iya.
0: Syukurlah hujan berkah.
2: Hujan deras.
0: Hujan deras ya, mudah-mudahan hari ini hujan membawa berkah.
2: Iya, membawa berkah.
0: Sekali-sekali hujan. Oke, silakan Anizar, lagu apa?
2: Lagunya Ekspresi.
0: Judul?
2: Apa? Bercanda saja.
0: Bercanda, oke.
2: Iya, terima kasih Mawarni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ibu Trimedian, silakan.
3: Ya, sedang tersejati, Le.
0: Iya, lagu apa?
3: Lagunya Hamdan ATT.
0: Judul?
3: Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku, oke.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Halo, Mang Epeda Dedan Dangdut.
4: Halo, selamat sore Mbak Wani.
0: Selamat sore, Ibu.
4: Ibu dan tetap hati, Le.
0: Iya, Ibu Sarina, lagu apa?
4: Ya.
0: Lagu apa?
4: Lagunya Sajadah Merah.
0: Sajadah Merah?
4: Salma.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
4: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
4: Salam sehat. Selamat sore.
0: Selamat sore. Wow, sinyalnya jernih sekali. Biasanya keresek ya. Dan baik, saya akan cari dulu lagunya siapa ini. Cinta Hitam. Waduh, ini cintanya hitam ya. Baik, kita coba dulu cari lagu ini. Oh, dari Maggie Z rupanya. Baik, kita dengarkan dulu lagu ini ya.

khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Karebe Pamulana sampai Sufu Sarara. FIFA World Cup 2026 menjadi salah satu ajang olahraga yang paling ditunggu oleh pencinta sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini diprediksi menghadirkan suasana yang lebih meriah, penuh kejutan, dan dipenuhi aksi spektakuler dari berbagai negara terbaik dunia. Tidak hanya para pemain bintang yang menjadi perhatian, tetapi juga atmosfer stadion, dukungan supporter, hingga teknologi terbaru yang akan digunakan sebagai pertandingan berlangsung. Bagi para pencinta bola dan sobat prediksi, Piala Dunia 2026 tentu menjadi momen yang sangat menarik untuk mengikuti perkembangan tim favorit sekaligus memprediksi jalannya pertandingan. Salah satu hal yang membuat Piala Dunia 2026 berbeda adalah jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara. Format baru ini membuka peluang besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Kareba Kaufuna. Sebanyak 88 mahasiswa asal Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah diminta untuk mengembalikan dana beasiswa setelah ditemukan adanya penerimaan bantuan pendidikan ganda pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Permintaan pengembalian dana tersebut tertuang dalam surat resmi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tertanggal 8 Mei 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, para mahasiswa tersebut diketahui menerima dua jenis bantuan pendidikan dalam periode yang sama, yakni beasiswa Morut Cerdas dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan beasiswa Berani Cerdas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai sepuluh sarara kareba salia tinti aono sapu aono yakuani popia fai kami pancili ri kareba salia tinti sapu papito.

0: Sahabat budaya, terima kasih ya sudah mendengarkan Perempat RRI Palu Mangi Peda di Dangdut. Kita lanjutkan, waktu kita masih panjang sampai di jam 17 ya. Kita menyapa lagi, halo Mangi Peda di Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati le.
0: Iya, Kadri.
1: Iya, betul sekali Mbak Wani.
0: Oke, lagu apa Kumiu?
1: Lagunya apa sudah ya?
0: Apa?
1: Dahsyat.
0: Dahsyat.
1: Iya, dari Revina Alvira.
0: Oh, Revina. Oke.
1: Okay. Iya, oke, makasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Selamat sore. Waduh, lagunya dahsyat katanya. Nanti saya carikan lagunya ya. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersegati.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Huntap Tondo, Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Huntap, silakan.
2: Lagu Senyum dan Air Mata.
0: Siapa yang bawa?
2: Krisna.
0: Krisna?
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya, makasih Warni. Selamat bertugas. Sudah selalu.
0: Amin, iya. Oke, di belakangnya Ibu Hani. Silakan. Ibu Hani tadi yang ada di Huntap. Kita menyapa lagi. Halo, Mangi Peda di Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa, Le?
3: Dengan orang Bangga, dengan Salam di Bangga, Mbak Warni.
0: Oke, silakan lagu apa?
3: Lagunya Ime Separifi.
0: Judul?
3: Apa judulnya? Apa semua?
0: Bingung kok judul. judulnya apa Imam S. Arifin?
3: Sebelum Bobo.
0: Sebelum Bobo? Baik.
3: Iya, sebelum Bobo.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo, Mangi Peda di Dangdut. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Johnny.
4: Ya, aku Johnny Tersejati le. Ya,
0: Johnny. Iya, lagu apa?
4: Apa? Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi.
4: Sabun Mandi Jaja Miharba. Apa itu?
0: Kumi suka sekali nih Cinta Sabun Mandi. Iyo, mandi Jo. Oke.
4: Oke, terima kasih
0: selalu. Waalaikumsalam. Ini saatnya mandi memang. Jadi Kumi cinta tuh sabun mandi. Oke. Satu penelpon sebelum ke lagu. Halo, Mang Peda di Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam. Pak Mahendra, lagu apa?
5: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Iya, benar.
5: Kita sama-sama cinta.
0: Siapa yang bawa?
5: Nanti aku mencarikan siapa.
0: Kita sama-sama cinta. Iya. Oke.
5: Iya. Baik. Buat yang di rumah, siap selalu.
0: Iya, baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu.

0: Ya, suasana Kota Palu hari ini gelap mendung, sudah turun hujan. Wow, bagaimana dengan di tempat Gumi, apakah juga sudah hujan? Hujan berkah ya, senang hari ini adem sekali rasanya. Karena biasanya setiap hari panas ya. Oke, kita menyapa dulu. Halo, Mange Pedade Dangdut.
1: Halo. Ya, sudah terkutuk.
0: Iya, Pak Lahuji, bagaimana di daerah Gumi, sudah hujan?
1: Aduh. Diguyur hujan ini.
0: Syukurlah.
1: Hujan.
0: Hujan. Mudah-mudahan hujan berkah ya.
1: Mudah-mudahan tidak banjir.
0: Iya, mudah-mudahan hujannya berkah. Iya. Oke, lagu apa?
1: Lagunya Ida Layla.
0: Judul? Apa?
1: Apa nama itu?
0: Apa itu?
1: Makan sepiring kita berdua.
0: Sepiring berdua?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih, Lewarni.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, salam sehat.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, di belakangnya Pak Lahuji, silahkan. Masih bisa tiga penelpon kayaknya ya. Karena masih ada satu lagu. Ya, yang terputus tadi. Halo. Oh, terputus juga. Kita menyapa lagi. Halo, Mange Pedade Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu siapa ini?
2: Ibu Ani.
0: Ibu Ani di Dolo.
2: Di Pandere.
0: Oh, Pandere. Oke, lagu apa?
2: Lagu ini dalam sepiring berdua.
0: Sama dengan Pak Lahuji.
2: Tidak bisa lagi.
0: Ada bisa. Maksudnya kalau kalau ikutan boleh, kalau itu ganti lagu yang lain.
2: Yang lain.
0: Iya, boleh. Lagu apa?
2: Oh, lagu Erin Sultan, Kapan Pulang.
0: Kapan Pulang?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
2: Warni.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kapan pulang? Secepatnya ya. Ada lagunya Kapan Pulang. Oke, dua penelpon terakhir. Halo, Mami Pedade Dangdut.
3: Halo.
0: Ya, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dengan Pak Uya.
0: Pak Uya, lagu apa?
3: Lagunya Mansure.
0: Judul? Apa?
3: Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta Sampai Cinta Di Sini, oke.
3: Terima kasih, Mawar nih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon lagi. Silakan penelpon terakhir. 421-621 dan juga di 0811. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Adapun yang belum sempat juga, terima kasih ya. Oke, dan baik. Ya, satu penelpon terakhir. Silahkan yang terputus tadi dicoba ya sebelum saya ke lagu. Karena oke, penelpon terakhir. Halo, Mange Pedade Dangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejati, Leng.
0: Dengan
4: mari pulang, Mbak Warni.
0: Siapa?
4: Apa lagunya belum ada, saya Kadri.
0: Apa lagunya Komiu?
4: Dahsyat.
0: Astaga, tidak Dahsyat?
4: Iya.
0: Masa?
4: Lagunya Revina Elvira, belum ada diputar,
0: Mbak Warni. Oh, iya, oke.
4: Iya, cuma lagunya Joni sama Allah Salam sudah ada, saya belum ada. Oke,
0: makasih, Mbak Warni. Iya.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore. Waduh, dilupa Komiu punya ini dia, Kadri. Lagunya dahsyat belum. Oke, satu penelpon lagi. Silakan 421621. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung. Kita ke lagu saja ya. Baik, ini dia lagu berikutnya.

Baik, sahabat budaya, terima kasih sekali lagi atas atensinya sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu Mangi Pidadi Dangdut. Kami akhiri sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu ya. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan dan selamat sore dan baik. Kita menantikan Kareba Saleh.

Sarara. Jemaah calon haji dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah bakal bertolak ke Palu pada hari Minggu. Hari ini ya, pelepasan dipusatkan di Masjid Agung An-Nur, Jalan MT Haryono, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk. Kepala Bagian Kesra Setda Banggai Muhammad Refai Mahiwa mengatakan jalur jemaah calon haji dilepas Sekretaris Daerah Sekda Muhammad Ramli Tungko. Diketahui 163 calon jemaah haji asal Banggai. Mereka bertolak dari Luwuk menumpangi pesawat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Hal ini sebagaimana roundo dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banggai. Di hari yang sama, JCH masuk Asrama Haji Transit Palu pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kareba Kaufuna. FIFA World Cup 2026 menjadi salah satu ajang olahraga yang paling ditunggu oleh pencinta sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini diprediksi menghadirkan suasana yang lebih meriah, penuh kejutan dan juga dipenuhi aksi spektakuler dari berbagai negara terbaik dunia. Tidak hanya para pemain bintang yang menjadi perhatian, tetapi juga atmosfer stadion, dukungan supporter hingga teknologi terbaru yang akan digunakan selama pertandingan berlangsung. Bagi para pencinta bola dan sobat prediksi, Piala Dunia 2026 tentu menjadi momen yang sangat menarik untuk mengikuti perkembangan tim favorit sekaligus memprediksi jalannya pertandingan. Sampai sufu sarara fesiamo kareba salia tinti sapu papitu. Yakuani popiafai kami panjili, ri kareba salia tinti sapu sasio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: bajuku sayang baru. Sama aku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo, aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Panggil aku, karena belum siap aku menulis.
0: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar, kau pakai masker.
1: Oke.

Sampai jumpa saudaraku pura-pura. Ya, manjayu-jayu sore hari ini kita melancong di seputaran Kota Palu saja ya. Karena apa? Suasananya lagi hujan. Dari jam 4 tadi hujan ya, tapi tidak terlalu lebat sih. Tapi mendominasi Kota Palu hari ini gelap ya. Mungkin saja di daerah Kumio yang antar kabupaten ya, Kota Palu terdiri dari 13 kabupaten satu kota ya. Nampaknya gelap semua. Mudah-mudahan hujan hari ini, hujan membawa berkah. Kita akan sangat senang, terutama para petani ini akan senang ya. Karena kenapa? Ya, tanaman jadi subur. Kita ketahui bahwa Kota Palu ini panas kedua se-Indonesia ya. Di mana rata-rata panasnya mencapai 35 bahkan 36 ya dari BMKG. Sedangkan dari panas pertama itu wilayah Kalimantan, Pontianak ya. Wow, jadi kita orang Palu ini sudah terbiasa dengan panas ya. Tapi hari ini sangat sejuk sekali, kita bersyukur. Kenapa? Saya senang tadi melihat hujan keluar ruangan. Karena kenapa? Suasananya berbeda. Jadi tercium bau-bau tanah, tanaman, rumput-rumput seolah-olah. Wow, senang ya. Kemudian kita melihat juga pohon-pohon yang hijau, jauh mata memandang, masih gelap dan mendung. Dan baik, hari ini kita tetap semangat, terutama krusiar ya. Tidak menyurutkan kita, semangat kita beraktivitas, malah suasananya jadi adem. Baiklah, lagu-lagu hiburan kita selingi di kesempatan sore hari ini.

Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun al-Rashid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

"Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umat

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami.
1: Serangga yang bisa mengenali wajah, mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Kereba pemelana sampai subuh sararku prapora. Pemerintah Kota Palu gelar Karnaval Budaya merayakan Hari Pendidikan Nasional. Rumba sampai subuh sararku prapora, ketua tim penggerak PKK Kota Palu yang juga Bunda PAUD dan Bunda Guru Kota Palu, Dia Puspita secara simbolis melepas peserta Karnaval Budaya dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Wali Kota Palu Sabtu kemarin, di mana Karnaval Budaya tersebut diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Palu. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hardiknas tahun 2026 sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Bapak Hardi beserta jajaran pendidikan, para guru, siswa dan masyarakat, dan antusias menyaksikan jalanan pawai budaya. Hardi juga menyampaikan Karnaval Budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang menjadi program utama pemerintah Kota Palu melalui Didiksbud, khususnya dalam pengembangan ekspresi budaya.

Kareba Kopuna seputar Piala Dunia, TVRI gratiskan lisensi nonton bareng Piala Dunia bagi UMKM. Dan sampai subuh saya ragu pura-pura di mana lembaga penyiaran publik TVRI membebaskan biaya lisensi tonton bareng atau nonton bareng Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggaran tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nonton bareng. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati di kantor TVRI Jakarta. Retno mengatakan UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran lebih dulu. UMKM itu kami berikan lisensi gratis, yang penting daftar dulu. Sampai jumpa di acara Kupra-Pura. Biasanya mau karibasa liatin tisa pulsa sio. Andai aku Arif Lahubo.

0: Pindah kum, pindah kau dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang dijarkan kau. Sana kau dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Mah, terserah mie kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapora. Nasana bae komiu bongihi ana pangane edeona nauda. Oke deh, sampai subuh sararku prapora. Sekarang waktunya Syarif Lobo akan nompro komipora. Ana pangane naria rekannya aku di ketutuarni nompro komipora da koritin ti 15 pangane hingga ritin ti 10 sasio. Baik, sampai subuh sararku prapora untuk bongihi kita naria beberapa program ya kan menemani komiu hingga ritin ti 20 pangane. Jadi dari pukul 19 ini ya kita ada program T1 Kaili. Setelah T1 Kaili nanti dilanjutkan dengan program request lagu daerah Nusantara. Setelah itu nanti ada juga drama legenda. Setelah drama legenda kita akan dengarkan juga informasi seputar Motutura ya, apresiasi budaya. Dan nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kali ini, di hari ke-10 di bulan Mei di tahun 2026 kita akan berikan beberapa informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Ada apa? Mulai dari tenunnya, terus ada tradisinya, ada identitas perempuan Sasak juga. Tapi nanti sebentar ya, saya akan bagikan ke Komiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Komiu sampai subuh sararku prapora, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz Sahabat Budaya Pasanggani.
1: Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Gak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, sampai itu secara argo pura-pura tenun karya masyarakat adat Rembitan di Nusa Tenggara Barat, di mana menenun itu merupakan salah satu rutinitas masyarakat adat Rembitan yang berada di Dusun Telok Bulan, Desa Rembitan dan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Seperti apa kekhasannya tenun karya mereka? Jadi di Desa Rembitan itu memiliki kain tenun tersendiri. Nah, ini ada salah satu perempuan berusia 70 tahun dan itulah telah menenun sejak usia 15 tahun. Jadi di usia senjanya Wana masih aktif menghasilkan karya tenun, di mana menenun sudah menjadi rutinitasnya sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, jadi sampai selesai cara ruku pura-pura. Jadi bagi masyarakat adat, menenun itu adalah proses pembuatan kain secara tradisional dengan bahan yang terbuat dari benang kapas di rumah yang sederhana dari dan berdampingan dengan kandang sapi. Ina Ketok menenun, perempuan adat mewarisi keterampilan dan pengetahuan menenun secara turun-temurun. Nah, jadi kalau zaman dahulu begitu sampai saya secara kupura-pura, seorang gadis yang tak bisa menenun tidak akan pernah didatangi pria, ya. Jadi sehingga dia ini sejak usia 15 tahun sudah bisa menenun, di mana katanya kata Inak ini Ketok bercerita, ya, Inak Ketok bercerita dengan bahasa setempat di kediamannya. Jadi ketika dia ini semua pada usia 15 tahun sudah pintar menenun. Jadi kalau tidak bisa menenun tidak akan didatangi seorang pria. Nah, jadi Inak Ketok ini menenun kain yang memiliki ciri

atau motif khas. Salah satu yang populer di Lombok Tengah adalah tenun kembang komak yang hadirkan kombinasi warna garis-garis putih, vertikal dan horizontal atau kotak-kotak pada alas warna hitam. Dan tenun motif tersebut tampak dinamis dan dipakai pada berbagai upacara yang pemakaiannya dapat pula diikat pada pinggang. Tenun bermotif kembang komak juga hadir pada bermacam ritual suku Sasak ya. Dulu kain jenis ini disiapkan oleh perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan karena dapat dikreasikan sebagai sarung dan selimut. Selain motif kembang komak, ada juga yang disebut dengan kembang sari, kemalung, kembaruk dan lain-lain begitu. Jadi panjang kain yang bisa biasa inak atau tenun mempunyai panjang mencapai 2 meter untuk berbagai motif, dan ia juga membutuhkan waktu sekitar 1 minggu hingga 1 bulan untuk membuat sehelai kain ya. Jadi semakin rumit motif, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan, dan itu pun tergantung pesanan dan ketersediaan bahan baku begitu ya. Dan sampai secara aku pura-pura, kalau kamu lihat ya, kain tenun dari NTB ini ya hampir kita lihat itu kayak kotak-kotak segi empat begitu ya. Jadi dengan berbahan dasar warna hitam dan garis-garisnya itu berwarna silver ya. Sebelum seperti sudah diinformasikan juga bahwa di situ memiliki garis horizontal dan vertikal. Jadi kalau dijatuhkan menjadi kotak-kotak begitu sampai sebesar arku pura-pura. Oke deh, nanti kita lanjutkan kembali ya. Untuk malam hari ini kita masih berada di NTB, Nusa Tenggara Barat.

Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura kata teman saya. Ada Arul, hai kakak Arul. Kata teman saya kalau hujan-hujan begini enak makan coto ya. Memang enaknya tuh makan coto, makan bakso, atau binte, sup kubi, memang yang berkuah-kuah ya. Waduh, jadi selera makan nih ya. Tapi buat teman saya ya, Arul, halo Arul, apa kabar ya? Katanya sekarang lagi di warung makan coto Makassar ya, Daeng Sija. Halo buat semuanya ya, yang lagi cicip-cicip, yang lagi makan malam ya, yang berkuah di Coto Makassar Daeng Sija. Selamat malam ya. Ini ada lagu spesial untuk Komipura yang lagi di warung makan Coto Makassar Daeng Sija. Yaitu ada lagu dari Ancila Ricci, Tenaruana.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Bu,
1: anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
2: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
1: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
2: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
1: Kalau minumnya apa, Bu?
2: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
1: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
2: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
3: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

Masih di Jalan Kartini 39 sampai subuh secara Argo Prapora, 51 menit bergeser dari pukul 19 ya. Jadi kalau kita bicara seputar kain tenun NTB, Nusa Tenggara Barat ya, bukan hanya sekedar kain biasa tetapi juga memiliki nilai seni ya, ada filosofi dan juga sejarah yang diwariskan turun-temurun. Jadi setiap motif yang ditenun memiliki makna tersendiri, mulai dari simbol kehidupan, kebersamaan, hingga harapan masyarakat setempat. Di daerah seperti Pulau Lombok, Pulau Sumbawa ya, tradisi menenun masih terus dijaga oleh para perempuan yang dengan sabar mengolah benang menjadi kain yang penuh warna dan keindahan ya. Jadi proses pembuatan pun tidak mudah ya, dibutuhkan ketelitian, kesabaran dan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan satu lembar kain tenun berkualitas. Nah, sampai secara Argo Prapura, menariknya juga kain tenun NTB kini semakin dikenal luas ya, tidak hanya digunakan dalam acara adat tetapi juga tampil dalam dunia fashion modern ya. Banyak desainer Indonesia yang mengangkat tenun NTB menjadi busana elegan yang tampil di berbagai ajang nasional maupun internasional. Dan sampai subuh secara Argo Prapura, sebagai generasi penerus bangsa tentunya ya, sudah sepatutnya kita ikut melestarikan budaya daerah, salah satunya dengan mencintai dan menggunakan produk lokal seperti kain tenun ya. Karena ketika kita memaknai tenun ya, memakai kain tenun juga, tentunya kita bukan hanya mengenakan kainnya tetapi juga membawa cerita dan identitas budaya Indonesia ya. Oke deh, sampai subuh secara Argo Prapura. Kalau kita bicara seputar kain di wilayah Sulawesi Tengah pun banyak, suku Kaili pun banyak ya, kayak kain Donggala, kain tenun Kelor ya, Valiri dari Kabupaten Sigi, masih banyak lagi tentunya sampai subuh secara Argo Prapura. Jadi mulai sekarang ayo, mari kita bangga gunakan batik atau kain tenun yang berasal dari daerah kita masing-masing. Oke, dan sampai sini secara Argo Prapura, saya cukupkan sampai sini untuk di program Tes atau Kaili. Nanti setelah ini ada program request lagu Nusantara ya. Mau dengar lagu daerah mana terserah komen sebentar ya. Tapi nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Dede Bayadru, ada Tubuh Sambaa dari Ririn Nurdian.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Karebasalea, Tinti, 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Mana sampai sebut Sarar Kupura-Pura, pemerintah Kota Palu dan Donggala bahas kerja sama prasarana metrologi. Umbat sampai sebut Sarar Kupura-Pura, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah bersama pemerintah Kabupaten Donggala membahas rencana kerjasama terkait dukungan prasarana metrologi guna menunjang pelayanan publik dan pembangunan daerah. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Donggala, Muhammad Fahri, dalam keterangannya di Palu, mengatakan pihaknya membutuhkan fasilitasi metrologi yang memadai karena keterbatasan sarana di wilayah Donggala. Di mana ia mengatakan kami telah bersurat kepada Wali Kota Palu dan membahas rencana MOU terkait kemetrologian dan kami berharap dapat memanfaatkan prasarana metrologi yang dimiliki Kota Palu karena fasilitas tersebut belum tersedia secara optimal di Donggala.

Terebak Kopuna sampai sebut syaratku pura-pura seputar Piala Dunia. Hukuman bertambah, Prestian ini terancam tersisi dari Argentina. Rumah sampai sebut syaratku pura-pura, FIFA resmi menambah hukuman Gianluca Prestian ini menjadi larangan main 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. UEFA sebelumnya meminta sanksi lebih berat. Prestim ini sebelumnya telah menerima 6 laga larangan bermain di UEFA, FIFA kemudian menambah hukuman setelah berminat resmi UEFA. Dan sampai secara pura-pura sanksi untuk Prestiani berlaku pada pertandingan internasional resmi, bukan laga persahabatan maupun liga domestik. Hukuman 6 pertandingan tetap diberlakukan. 3 hukuman Prestin ini berstatus masa percobaan dan status sanksi lebih dijalani. Scaloni sempat memanggilnya tetapi tidak dimainkan melawan Zambia. Peluang Prest ini tampil di Piala Dunia 2026 kini semakin tidak pasti dan Argentina memiliki banyak pilihan pemain tajam di lini depan. Sampai sebesar aku pura-pura, besi amok karebasa liat inti ropuluh, ante aku arif lahubo.

Sobat Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rif, semoga curhat lah.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: cepat juga nanti kok viral.
1: Bagus toh, teh pake lama.
0: Hei, jangan kok lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe.

0: Oke, baik, sampai jumpa saranku pura-pura 36 menit bergeser dari pukul 20 di malam hari ini. Tapi saya menyapa dulu nih buat Aji di Daeng Sija, Coto Daeng Sija ya, di Jalan Taman Gor. Oke deh, sehat dan sukses selalu Bunda ya. Semoga usahanya berjalan dengan lancar. Baik, saya terima penelpon pertama kita untuk di program request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Taipa.
0: Oh, Pak Ali di Taipa.
1: Iya, betul.
0: Berimba kareba, Pak Ali.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi malam hari ini kita mau jalan-jalan kemana ini?
1: Ke Minang.
0: Ke Minang, yang mana lagunya?
1: Jakarta.
0: Lagu Minang yang mana?
1: Jakarta Lautan Mimpi.
0: Jakarta Lautan Mimpi.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jakarta Lautan Mimpi spesial untuk Pak Ali di Taipa. Ada lagi di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Bergabung dulu saya.
0: Iya, boleh
2: sekali.
0: Pak Arnold di Bumi Sago, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar Nabelo.
0: Nabelo, nasihat sehat
2: kembali. Kapan balik ya untuk keluarga di rumah ya.
0: Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa Pak Ali ini, Dang? Pak Ali, Pak
2: Arnold. Saya mau pilih lagu Mana Itu Janji.
0: Siapa Pak Janji itu, kah?
2: Ada di Pongkalapa itu.
0: Mana itu janji
2: dari Manado.
0: Lagu Manado Oke.
2: Oke,
0: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakangnya Pak Arnold ada lagi. Silakan. Masih buka line telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Oke, selagi Nusantara bersama Arif Mahobol itu ambil jangka tinggi dengan bahasa setelah depan yang kata jaga harga.
0: Dengan Bung Jody. Sehat-sehat Bung John.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, jadi mau dengar lagu siapa ini?
3: Lagu dari Bunda Makassar.
0: Yang mana Makassar?
3: Aku harus sulami selalu lagu. Makassar bisa tunji.
0: Makassar bisa tunji. Oke. Bunda
3: Salam.
0: Hah?
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa sararku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ya. Kita dengarkan dulu ya untuk malam hari. Oke, saya terima lagi deh karena tadi saya lambat untuk masuknya ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan selamat malam.
0: Malam, Pak Mahendra di Luwuk, apa kabar?
4: Kabar baik-baik saja, jernih suara Koampas.
0: Wow, thank you. Jadi malam hari ini Pak Mahendra mau dengar lagunya siapa ini, Dok?
4: Kita mau ke Palu saja, karena kebetulan ini kan calon Palu.
0: Asik, ya. Ada di Palu kah?
4: Tidak, maksudnya kita mau ambil lagu ini.
0: Saya kira sekarang lagi di Palu Pak Mahendra ini.
4: Sudah, kalau lagi di Palu tetap ke situ. Tenang-tenang aja.
0: Oke, dan jadi mau lagu yang mana?
4: Bunga Putih.
0: Bunga Putih dari siapa itu penyanyinya?
4: Nanti kamu yang carikan di situ, Bunga Putih.
0: Bunga Putih, saya coba cari. Oke, ada.
4: Oke,
0: okay.
4: Buat yang terindah di Kota Palu.
0: Asik.
4: Boleh.
0: Boleh.
4: Oke, sip 86.
0: 86 siap. Oke, sehat selalu ya.
4: Buat dia selamat malam. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahendra di Luwuk sudah hadir dengan kita di malam hari ini. Kita ke Jakarta, Lautan Mimpi.

0: Sahabat budaya, kisah terjadinya Danau Dampelas diangkat melalui penuturan seorang budayawan Kabupaten Donggala, Jamrin Abu Bakar, dan ditulis dalam cerita berjudul Legenda Terjadinya Danau Dampelas. Kisah yang sangat menarik ini berawal ketika itu masa kegelapan dan bumi belum terbentuk utuh. Maka turunlah seseorang dari langit, namanya Mahadia. Ketika ia datang, hanya tanah segenggam yang ditemui di negeri Dampelas. Kemudian menyusul air yang menyatu dengan tanah, sehingga terbentuklah satu bumi yang disebut Singkarabua dengan semenanjung Sitangke dan Laut Teluk. Di semenanjung Singkarabua itulah Mahadia mulanya hidup sendiri dan bertahta di semenanjung yang terletak di arah barat danau. Bertahun-tahun hidup sepi, menguasai hamparan daratan, pegunungan, dan tepian laut. Suatu masa, atas kehendak dewata, muncul pula 7 orang penghuni negeri Dampelas. Mereka pun menjadi pengikut dan prajurit setia Mahadia. Suatu ketika, di tengah kedamaian, datang pula seorang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan. Sahabat budaya, cerita ini diperankan oleh Bram Mangundap sebagai pelaut ulung, Abdul Jabar sebagai Mahadia Kesatria. Prajurit pelaut diperankan Andika. Pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan. Prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful. Permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika. Putri Mahadia dipercayakan kepada Niketut Warni. Sahabat budaya, ikutilah cerita dalam judul Legenda Terjadinya Danau Dampelas bersama sutradara Selvi Kalani.
1: Istriku.
2: Iya, Tua.
1: Dengarkah engkau suara gemur ombak di pantai ini?
2: Oh, iya, Tua.
1: Sore ini ombak begitu kencang, angin ribut membuat saya susah hati. Lena Belrara, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
2: Berimba, Tua. Jangan gelisah, Tua. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan turun kembali, Tua. Sebaiknya Tua mengajak ajudan Tua untuk melihat-lihat tanah kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik, Tua.
1: Iya, betul ucapanmu. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Di mana anak kita, Putri Mahadia yang sangat kusayangi?
2: Oh, seperti biasa, Tua. Putri kita itu sedang bertenun, karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
1: Jaga dia baik-baik dan cepat istirahat.
2: Iya, Tua.
1: Pengawal?
3: Iya, Tuan.
1: Ayo, siapkan perahu. Kita ke bukit sebelah.
3: Baik, Tuan. Segera saya siapkan. Tapi, maaf, Tuan. Apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
1: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
3: Baik, Tuan.
0: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan.
4: Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian? Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, siapa gerangan kalian?
5: Tuanku Pelaut Ulung, berkali-kali tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan, sekaligus melengkapi diri, kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana tuan?
4: Ya, sebaiknya begitu.
6: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
7: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
4: Saya Sang Pelaut Ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan, kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
7: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
0: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermaksud menduduki negeri Dampelas ini. Sebab menurutnya, dari penjelajahan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, sang pelaut telah menaklukkan 98 buah semenanjung. Ini semenanjung ke-99 yang dijelajahi dan ingin ditaklukkan. Mahadia yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan pedang, seketika itu marah.
8: Apa katamu? Ingin menguasai semenanjung ini? Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
4: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan prajurit-prajuritku. Sudah kukatakan, ini semenanjung ke-99 yang akan takluk pada kami. Ayo, menyerah kalian.
8: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
4: Maju.
8: Ayo. Pengawal.
4: Ayo.
9: Ya, tuan.
4: Serang
9: dia.
4: Baik, tuan. Maju.
9: Serang.
4: Serang.
9: Ayo.
4: Ya, tuan.
9: Serang.
4: Serang. Maju.
0: Peperangan pun terjadi. Meskipun tawaran-tawaran untuk menyerahkan negeri Dampelas telah dilakukan, sementara Mahadia sebagai pemimpin yang dititahkan dari langit, penguasa negeri Dampelas menyatakan sumpahnya takkan menyerah sekalipun perang terjadi. Kedua kesatria itu saling beradu kekuatan sambil bersilat lidah. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan keduanya saling tanding, memperlihatkan berbagai kesaktian yang dimiliki masing-masing komando prajuritnya.
4: Maju!
0: Pasukan Pelaut Ulung dengan pengikut-pengikutnya yang banyak terus menyerang.
4: Serang! Serang!
0: Tak kalah pula pengawal yang hanya sedikit jumlahnya siap pula melakukan perlawanan dengan menggunakan sumpit, senjata tombak, dan parang. Korban mulai berjatuhan. Satu-satu, prajurit sang pelaut gugur. Begitu pula pengawal Mahadia. Berhari-hari perang berlangsung. Semenanjung Singkarabua dan tepi laut dijadikan medan peperangan. Saking dahsyatnya, peperangan berlangsung, murka alam pun terjadi.
4: Apa yang kalian lakukan, wahai Mahadia? Mengapa perahuku? Siapa yang menariknya? Wahai Mahadia, apa yang kau lakukan?
0: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menyerupai danau di Bukit Sitangke. Seketika itu pula, Kedua ujung daratan tepi pantai tiba-tiba saja menyempit jadi muara dangkal yang kini disebut Bambarang, sehingga kapal lain tak bisa masuk. Dari sinilah terbentuk sebuah danau tepi laut yang kini dikenal Danau Dampelas.
4: Apa yang akan Tuan lakukan? Semua prajurit-prajuritku tewas. Sekarang tinggal kita yang hidup. Jika kita berjuang, maka tidak ada saksi kehidupan mendatang.
8: Manoto Raram. Ya, kalau begitu harus ada perdamaian. Tidak boleh lagi ada peperangan. Dan sampai di sini saja.
4: Lantas, bagaimana dengan pasukan kita yang mati itu? Sekarang tinggal saya. Mana mungkin saya kembali seorang diri ke negeri selatan, sementara kapalku sudah terjepit daratan.
8: Terserah bagaimana denganmu. Apakah mau tinggal di sini saja atau mau kembali? Dengan kekuatan takdir, pasukanku saya bisa bangkit.
4: Bagaimana kembali dengan pasukanku?
8: Kukirapin di Komiu Dewa. Tunjukkan kesaktianku.
0: Sang pelaut begitu kaget mendengar pernyataan Mahadia, antara percaya dan tidak. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai himbago. Atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelas, daun limbagu dengan warna merah kecoklatan sering digunakan dalam upacara adat.
10: Oh anakku, sudah berbulan-bulan ayahmu tak terdengar kabarnya, nak. Ibu jadi gelisah. Adakah sesuatu yang terjadi padanya? Oh dewa, berikan kekuasaanmu pada suamiku.
11: Ibu, laut telah teduh. Awan tak gelap lagi.
10: Iya, nak.
11: Udara pun sejuk tenang tak berangin. Hamba yakin, Bu, Mahadewa selalu melindungi ayah.
10: Iya, nak. Semoga Mahadewa mengiringi ayahmu ya dalam peperangan ini.
12: Ah, Ibu, ayah dalam peperangan. Ah. Wahai pemilik alam semesta, sertailah ayahku dalam peperangan. Ibu.
10: Iya, anakku.
12: Oh, Ibu. Dekap aku, Bu, dalam kerinduan hati untuk ayah, Bu.
10: Kemarilah, nak. Maafkan ibu. Tak pantaslah ibu mengatakan isi hati ibu padamu. Jika engkau merindukan ayahmu, ibu pun juga mengkhawatirkan ayahmu, nak.
12: Ibu, sejak aku dilahirkan sampai kini, aku tahu ayahku kesatria.
10: Betul, nak.
12: Hamba percaya ayah pasti selamat.
10: Seperti katamu, nak, alam telah teduh. Ibu yakin peperangan pun telah usai. Ibu hanya menunggu kedatangan ayahmu Mahadia yang sakti. Ayo, nak, kemari, peluk ibu.
12: Iya, Bu.
10: Hari sudah mulai larut, nak. Mari kita tidur, nak.
12: Iya, Bu, sudah larut malam. Ayo kita tidur, Bu.
0: Sahabat budaya, di tengah usai peperangan, sang pelaut tak henti-hentinya memohon kepada Mahadia agar prajurit-prajuritnya pun dibangkitkan. Dengan berbagai pertimbangan, perjanjian sang pelaut, akhirnya Mahadia merestui permohonan sang pelaut. Mereka bangkit dengan perubahan bentuk wajah dan warna kulit serta rambut mewakili seluruh ras. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru arah mata angin, sedangkan sang pelaut kembali ke negeri asalnya bersama prajurit-prajurit yang hidup kembali. Sejak itu pula, cerita asal mula Danau Dampelas menjadi legenda turun-temurun sebagai daya tarik tersendiri dengan panorama alam yang sangat indah. Kini, Danau Dampelas yang terdapat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala menjadi tempat wisata dan dipercayai kalau danau tersebut masih memiliki penjaga dan kadang muncul pada saat tertentu. Dialah Sang Raja Mahadia yang menunggui dan menjaga danau tersebut. Sahabat budaya, Demikian kisah legenda Danau Dampelas di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bolkes kali ini bersama saya Andika. Dan ya, kali ini kita akan ribut-ribut lagi. Biasanya kalau berbicara mengenai bola, yang paling sering ribut itu kan antar klub ya. Kalau berbicara mengenai klub, sejarahnya, persaingannya, ya pemain kesayangannya, apapun itu, ya menariklah untuk membahas berkaitan itu. Tanda ribut di sini dan tanda kutip ini sering-seringan ya, sering-sering banter gitulah gambarannya. Tapi kali ini kita akan fokus pada satu momen yang hadir setiap 4 tahun sekali bagi penikmat olahraga paling populer di dunia, yaitu sepak bola. Maka Piala Dunia menjadi salah satu yang terbaik, dan pesta bola dunia di 2026 ini menyimpan berbagai cerita yang tentu nanti akan terbentuk di bulan Juni hingga Juli 2026 ini ya. Ada 48 tim, lebih dari 100 pertandingan dimainkan di 3 negara, dan ini akan menjadi cerita yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya. Nah, untuk membahas itu dalam podcast kali ini, saya bersama dengan dua kawan dari komunitas pecinta bola. Walaupun klub, tapi saya yakin mereka berdua ini juga tidak akan meninggalkan yang namanya Eurovia dari sepak bola dunia ya di 2026 ini. Ada Bung Rizky dari Indobarsa dan juga ada Bung Abdu dari Chelsea Indonesia Supporter Club. Ya itu sebutannya Bang ya. Wih, menarik. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Bolkes RRI Palu kali ini. Dan menarik kalau kita bicara jujur mengenai sepak bola. Tapi saya ingin tahu dari Bu Rizky dan juga Bu Arus sendiri, se-excite apa sebenarnya? Nah, se-excite apa dengan Piala Dunia? Kalau dari dulu, Piala Dunia pertamanya itu tahun berapa? Kalau dari Bang Rizky?
1: Kalau saya dari nontonnya itu dari zamannya Italia juara ya.
0: Oh, 2006 ya?
1: 2006, iya.
0: Itu sudah nonton
1: Piala Dunia. Yang lain nonton Piala Dunia.
0: Kalau Bu Adu?
2: 2002.
0: 2002, Brasil ya?
2: Iya, Brasil.
0: Brasil versus Jerman berarti ya, iya. Final. Dua gol dari Ronaldo. Nazario sendiri lima kali itu. Oke, menarik. Generasi emasnya Brasil kali itu ya. Dengan trio penyerang kalau tidak salah itu Ronaldinho, Ronaldo dan juga Rivaldo ya. Oke, menarik. Oke, tapi saya ingin tahu se-excite apa dengan 2026 ini. Kita kan itu sudah 2006, berarti 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Dan kita saat itu masih muda, sangat suka. Ini sekarang kan mohon maaf ya, so tua-tua atau orang ini. So tua-tua, tapi excite-nya dengan sepak bola seperti apa, saya ingin tahu. Bang Abdu, bagaimana?
2: Kalau saya sih edisi 2026 ini menarik. Karena negara-negara konfederasi ini punya peluang lebih besar lagi. Karena ada 48 negara, ada lebih dari 104 pertandingan, dan ada 32 besar, yang sebelumnya 16 besar. Jadi ya asik lah nontonnya ini, bakal lebih ada lebih. Yang top tier, ada yang second tier, dan ada yang 3 terbaik, 8 tim 3 terbaik. Dan regulasi-regulasi barunya ini ya, saya menarik nunggunya ini yang sistem offside.
0: Oh gitu ya. Tapi regulasi-regulasi kan bisa pro kontra juga.
2: Iya.
0: Ada yang bisa diterima, ada juga yang akhirnya ditolak gitu kan. Nah, kalau Rizky gimana, Riz?
1: Ya sangat menarik ya lihat berbagai negara bermain, apalagi di Barcelona sendiri kan, meskipun banyak yang dari Spanyol sendiri, tapi banyak juga yang menjadi apa, legend-legend di negaranya masing-masing.
0: Okay.
1: Cuma meskipun sayang sekali Lewandowski tidak bisa ikut di Piala Dunia karena kemarin Polandia
0: tidak lolos ya.
1: Tidak lolos.
0: Artinya tidak punya last dance ya.
1: Ya, tidak punya last dance karena seperti kayak Cristiano Ronaldo dan apa, Lionel Messi kan, mereka intinya mungkin ini jadi Piala Dunia terakhir mereka. Jadi ya sangat excited lah melihat bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia terakhir ini.
0: Oke, tapi kalau berdua dulu suka sepak bola itu mulainya dari klub atau dari negara?
1: Kalau saya sendiri sih dari klub ya.
0: Dari awal itu Barca ya?
1: Iya, Barca.
0: Itu di momen sebelum era Messi atau sesudah?
1: Itu Barca. Masih Ronaldinho, Guili,
0: Rene Guili,
1: Thuram.
0: Oke. Ya, itu sekitar 2003-an ya, 2003 ya.
1: 2006,
0: 2006 ya juara champion ya kan?
1: Ya, yang pas lawan Arsenal
0: di final ya. Oh iya, betul. Oke. Kalau Bawi gimana dulu?
2: Saya sih dari level top.
0: Level klub ya?
2: Iya.
0: Chelsea.
2: Itu dari Crespo. Terus awalnya suka Chelsea itu ya, Drogba. Itu masuk ke 2004.
0: Terus 2004 berarti ya awal Mourinho masuk ya.
2: Si ala juara apa itu? 2005 itu kan awalnya sebelum Mourinho masuk. 2003-2004 Mourinho masuk.
0: Oh iya.
2: Nah, di situ ya levelnya pindah lagi dari klub ya ke negara.
0: Ke negara. Oke. Okay. Ya. Kalau negara berdua ini favoritnya siapa? Waduh siapa?
2: Kalau saya sih Jerman.
0: Jerman sekarang ya.
2: Ya walaupun favoritnya tahun ini prediksi di luar Jerman, saya Portugal sih.
0: Portugal ya, pegang Portugal ya. Oke. Okay. Jerman itu kenapa sebelum saya ke nanti Lunde sih?
2: Ya, tontonan awal World Cup Jerman.
0: Jerman ya? Ya. 2006 kan di Jerman ya pialanya tuan rumahnya.
2: Ya, tapi saya nonton awalnya 2002.
0: 2002, okay. final itu.
2: Ya.
0: Oh, padahal disitu awalnya. Padahal situ kan kalah, tapi
2: kalah, tapi memang ya.
0: Tapi senang ya gitu ya.
2: Senangnya filosofinya.
0: Oke, okay, kalau harus suka siapa dari negara?
1: Kalau negara sendiri pasti Spanyol sama Argentina, Mas.
0: Spanyol
1: rata-rata kalau fans Barca pasti.
0: Oh iya.
2: Iya.
1: Spanyol dan Argentina.
0: Argentina kan karena satu orang kan.
2: Iya. Ya.
0: Walaupun sudah tidak di Barca lagi gitu. Ya. Oke. Okay. Kalau dari Spanyol apa yang disuka dari Spanyol?
1: Kalau Spanyol pasti dari filosofi bermainnya, tiki-taka. Dan juga rata-rata kan pemain dari Spanyol itu rata-rata dari pemain Barcelona semua. Sebagian besar ada sekitar 6-7 pemain kalau nggak salah untuk tahun ini.
0: Ya puncaknya malah 2010 ya kalau saya.
1: Generasi emasnya Barcelona itu.
0: Generasi emas Barcelona kemudian
1: di tim nasional kan ada terbagi antara pemain Barca dan pemain Madrid ya. Waktu generasi emasnya Barca itu.
0: Ya itu luar biasa kalau itu. Oke. Okay. Tapi kalau saya ada perbedaan tidak? Merasa tidak ada perbedaan kalau misalnya menonton level klub dengan level negara seperti Piala Dunia ini? Ada perbedaannya mencolok tidak?
2: Pasti.
0: Aduh, apa sih perbedaan mencolok antara level klub dengan level negara?
2: Ya dari strategi, strategi terus terobosan pemain muda baru. Ya mungkin kalau tahun ini yang dinantikan kayak kalau Mbappe sih enggak. Kalau saya lebih ke Brazil.
0: Lebih ke Brazil ya.
2: Ada Endrick, Estevao, sama Spanyol si Yamal.
0: Yamal ya. Ya. Oke, itu menarik ya. Tapi kalau ini eksaknya lebih eksak ke klub apa eksak ke negara kalau nontonnya bedanya?
1: Sama saja sih, cuman kalau di level negara itu menariknya tuh lihat bagaimana itu pemain yang di klub mereka menjadi rival tapi di negara itu harus profesional membela negara itu keren sekali begitu ya.
0: Iya. Oke, okay. Saya teringat dengan timnas Inggris kalau begitu. Generasi emasnya di bawah 2010 ya, ketika tuh Smalling ini punya pemain bintang luar biasa tapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Yeah. Karena ada rivalitas yang luar biasa di Inggris. Di sana ada Lampard, Bang ya. Lampard kan legenda dari tim Chelsea.
1: Makanya itu yang
0: ada di sana dari The Reds begitu ya. Oke, okay. Nah mungkin supaya lebih jelas lagi, Bang Andu bisa maju sedikit nggak?
2: Oh iya.
0: Supaya suaranya agak bulat. Oke deh. Kalau disuruh pilih, misalnya, saya punya dua tiket untuk Meliski dan Meladul. Ini tiket untuk nonton klub, ini tiket nonton negara gitu. Yang dipilih yang mana ini? Prioritas.
1: Oke. Okay. Susah.
0: Ya ini klub, klub mainnya Liga Champion nih, final, sama final Piala Dunia nih, yang mana nih dipilih?
2: Kayaknya saya klub.
0: Hah?
2: Klub kayaknya.
0: Klub.
1: Kalau saya sih kayaknya Piala Dunia deh.
0: Piala Dunia, why? Why? Ini menarik ya, why? Kenapa?
2: Karena presentasi final Chelsea main, pasti juara.
0: Oh gitu ya, presentasi final main pasti juara. Ya, ya saya tidak bisa tampil karena memang Chelsea yang sudah menamatkan kompetisi Eropa, betul ya? dari yang kasta pertama sampai kasta terbawah sudah dimenangkan.
1: Semua di Eropa,
0: iya.
2: CL, semua.
0: Semua sudah dimenangkan. Negara kenapa?
1: Karena yang menariknya untuk Piala Dunia itu sendiri kan dilaksanakan tiap 4 tahun sekali. Jadi
0: okay.
1: Untuk final Piala Dunia pasti orang berebut untuk ambil tiket final itu.
0: Oh gitu ya. Oke, jadi saya suka nih pandangannya berdua berbeda. Ada yang suka di klub dan sebagainya. Dan itu ya kan subjektif ya. Tapi dia bisa menampik hal itu. Oke, tapi kita kembali lagi ke Piala Dunia. Pernah gak merasa bahwa saya mendukung suatu negara ini karena saya punya pemain idola seperti itu? Ya, kalau ini pasti iya, gitu pasti kan gambarannya. Tapi kalau disuruh pilih Argentina sama Spanyol, Rizky pilih mana?
1: Kalau untuk Piala Dunia tahun ini, ya saya berharap Messi sih.
0: Messi ya? Ambil lagi, oke. Kita memiliki Argentina. Berarti saya kembali lagi. Berarti ini apa ya, lebih menonjol karena orang suka negara itu lewat pemain berarti ya. Seperti itu ya.
1: Bukan
0: kalori sih.
1: Bukan juga sih, tapi lebih ke sekarang kan banyak perdebatan-perdebatan itu antar fans klub, apalagi kalau dari dulu-dulu itu kan antara fans dari Messi dan Ronaldo. Jadi ada opini dari beberapa fans Ronaldo itu kalau misalnya Ronaldo apa menang Piala Dunia edisi tahun ini, itu perdebatan gue terbuka lagi
0: ya. Itu kan sebenarnya tidak ada pernah ada habisnya. Untuk hal itu tidak pernah habis, dan itu yang menjadi apa namanya kenikmatan kita lah sepak bola gitu. Kalau itu gimana ini?
2: Kalau saya sih,
0: Jerman ini kan sebenarnya kalau pemain dari pemain Chelsea hanya ada segelintir nama di Jerman gitu ya.
2: Kalau awalnya sih saya Michael Ballack.
0: Michael Ballack ya, Michael Ballack, kemudian Rudiger, yang sekarang di Madrid.
2: Sempat juga Marco Marin.
0: Marco Marin
2: ya, walaupun karirnya enggak panjang.
0: Iya, enggak panjang seperti itu ya. Tapi pernah berasa begini enggak? Dukung klub, dukung negara gitu. Tapi pemainnya di dalam itu lebih banyak dari pemain rival di level klub. Ayo, itu gimana perasaannya? Misalnya kayak Bung ini nih. Kata nih Bung Ardi nih,
2: Jerman pasti
0: Jerman Bayern Munchen kan ya. Ini Jerman kan? Gitu kan? Tapi dukung Chelsea.
2: Iya.
0: Ternyata pemainnya di dalam itu banyakkan Arsenal nih misalnya. Banyakkan Arsenal gitu.
2: Ada.
0: Itu perasaannya gimana itu? Tetap dukung Jerman atau gimana? Oh, tetap dukung Jerman. Kesukaan berarti ke negara ya?
2: Ke negara.
0: Tapi rivalitas pemainnya masih
2: rivalitas ya normal.
0: Normal aja gitu ya.
2: Kembali ke negara ya, ke negara.
0: Oke. Kalau Riz gimana, Riz? Di tahun 2010 saya kembali di tahun 2010 ketika di dalamnya juga akhirnya walaupun kita bisa main banyak pemain Barca gitu, tapi di dalamnya juga ada peran-peran vital dari pemain-pemain Madrid. Itu gimana?
1: Ya. Itu menarik sih karena memang juga pemain apa skuad Madrid yang masuk di apa tim Spanyol pada saat itu itu memang juga punya peran sangat penting kayak Iker Casillas. Itu punya peran penting yang tidak bisa dianggap sepele juga. Jadi itu yang saya bilang tadi sebelumnya, menarik untuk melihat ketika di klub mereka menjadi rival tapi di negara mereka itu harus apa profesional untuk membela negara. Ya punya satu tujuan yang sama, itu sangat menarik.
0: Sangat menarik ya. Jadi saya sebenarnya menggali konflik loyalitas nih ini di antara berduanya, kenapa gitu. Nah sekarang ketika Jerman dan juga barisnya saya bilang pegang Spanyol lah gitu kan, pegang Spanyol. Tapi ketika nanti ada pemain favorit dari klub kalian yang membobol negara yang kalian dukung, itu gimana tuh perasaannya? Rizky gimana tuh, misalnya Ki? Kalau misalnya ada terjadi seperti itu,
1: ya itu menariknya lah. Kalau untuk Piala Dunia sendiri kan karena melihat apa banyak sekali pemain, bahkan di apa Brazil pun kan ketemu itu Rafinha sama Vinicius.
0: Betul.
1: Jadi lucu saja kalau kadang melawan Argentina pun yang misalnya di Argentina pun apa tidak ada pemain Barca, cuma ada legenda Messi itu. Ketemu Brazil itu kayak seru sekali lihat.
0: Begitu ya. Oke. Kalau misalnya suka dengan Spanyol terus tandingnya dengan Messi gitu kan, dengan Argentina, Messi ngegolin itu. Jadi gimana mau berontak enggak? Biasanya kita ini kan gini-gini tuh gitu.
1: Tidak juga.
0: Ya, diam aja jadinya.
2: Kayaknya kita tunggu di finalisi mah.
1: Ya, itu sayang sekali itu tidak sempat.
0: Kan belum ada kabar.
1: Iya, belum ada kabar. Sayang sekali itu ditunda, padahal menarik. Lihat Messi lawan Yamal kan.
0: Iya, betul sekali seperti itu. Yamal lawan Ronaldo kan udah.
1: Iya,
0: udah clear kan gitu kan. Oke. Gimana? Kalau Ronaldo?
2: Kalau saya sih dibobol dengan pemain favorit sendiri. Ya, rasa kayak cuma ya namanya rivalitas dalam klub ya beda lah, kembali ke negara lagi.
0: Tapi sebenarnya kalau konflik-konflik begini ketika misalnya nonton bareng gitu sama teman-teman, anggaplah kayak teman-teman Indo Barca sekarang harus dukung negara favorit gitu, biasanya kan ada yang kepisah tuh.
1: Iya,
0: misalnya ada teman yang sama-sama di Barca tapi negara beda, kebetulan ketemu
1: kan ada juga, ada
0: harus samping tuh biasanya duduk bareng kan tapi di sebelah sekarang gitu. Tapi itu wajar nggak kalau konflik-konflik begini nih?
1: Kalau untuk supporter klub itu biasa sih terjadi. Sekarang ada kita dukung Spanyol, ada juga teman yang dukung Inggris, ada yang dukung itu, jadi biasa, jadi saling ejek biasa
0: gitu ya teman.
1: Sangat biasa.
0: Udah gimana?
2: Kalau di komunitas itu ya lebih ke Inggris sih, karena Chelsea kan London. Ya lebih ke Inggris sih semua. Jadi pas ditanya, lu apa? Jerman.
1: Orang kaget.
2: Kok bisa?
0: Oh gitu.
2: Kan Michael Ballack Jerman dulu.
0: Oh gitu. Ya.
2: Chelsea. Sudah selesai.
0: Oh, karena mindsetnya orang dulu kan ketika dia suka klub, misalnya klub itu Milan misalnya atau Inter, Juventus, maka otomatis dia suka Italia gitu kan. Tapi kan sekarang enggak semuanya gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi begitu duduk nonton bareng tuh, sama-sama Chelsea malah sekarang harus saling banter kan gitu. Itu wajar ya?
2: Wajar. Kalau level klub, klub komunitas gitu ya wajar.
0: Tapi kalau sampai panas, kalau sudah kembali sih ke komunitas enggak bermasalah ya?
1: Enggak ya?
0: Tidak.
2: Aman.
0: Biasanya sampai bermasalah seperti itu ya. Oke.
2: Yang sering terjadi itu kayak taruhlah timnas Spanyol.
0: Oke.
2: Dalam ada Barca, ada Madrid. Terus kalau juara, yang klaim ini banyak kan Madrid. Padahal lagi bintangnya dalam Barca.
0: Oke. Okay.
2: Bukan saya anu ya, yeah, tapi karena memang kenyataan permainan Spanyol itu di Barca.
0: Oke, okay, bagi ayah. Ya, tapi 2010 banyak mengatakan seperti itu. Tapi ada juga artinya supporter atau fans yang netral gitu menganggap sepak bola itu kan kerja sama tim.
2: Iya.
0: Jadi no offense lah untuk beberapa yang ini apa namanya yang berkontribusi seperti itu. Karena kalau banyak yang bilang begitu dikatakan misalnya, oh itu apa namanya pemain Barca punya kontribusi tuh Barcelona versi Spanyol misalnya gitu kan. Tapi ada yang bilang kalau tidak ada penyelamatannya Casillas di final waktu Ruben Soloran ya wah bahaya tuh
1: makanya, gitu kan. Makanya tadi saya bilang tidak bisa juga di dianggap sepele itu.
0: Ya betul.
1: Pemain-pemain Madrid karena memang kontribusinya juga lumayan besar.
0: Oke, okay. Nah tapi kalau saya ingin tanya nanti dijawab ya berdua. Saya ingin tanya di Piala Dunia ini lebih pilih negaranya yang tampil gemilang atau pemain favoritnya yang tampil luar biasa?
1: Ya pasti di tim lah. Hah? negara yang
0: why? Kenapa?
1: Karena di negara yang saya dukung itu rata-rata pemain di
0: sini. Oh gitu ya. Aduh gimana?
2: Oh, saya sih lebih ke tim.
0: Hah?
2: Lebih ke tim. Soalnya kalau mau lihat individu. Ini kan banyak yang terobosan pemain-pemain muda kan.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Jadi kayaknya masih tim
0: ya.
2: Iya.
0: Walaupun misalnya tim itu banyak yang
2: rival. Saya sendiri fans Jerman.
0: Oke. Okay.
2: Tapi lihat skuad Jerman sekarang, ya dilema bagaimana.
0: Dilema ya. Oke. Okay.
2: Jadi saya feeling prediksi Portugal
0: ya sekarang.
2: Walaupun banyak di luar Prancis, tapi saya bilang beda, levelnya Portugal sekarang lagi komplit
0: ya dari segala sisi ya.
2: Yeah.
0: Itu menarik. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menampik banyak yang berharap itu karena sosok Ronaldo di dalam ya gambarannya gitu. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Tapi kalau kita bilang saya katakan misalnya kita sudah sampai ke final Piala Dunianya, tapi negaranya berdua nih tidak ada di atas. Ini seandainya finalnya mempertemukan negara yang bukan tim yang kalian favoritkan itu. Excited gak nontonnya? Masih excited gak?
2: Masih.
0: Why?
2: 2024 ya kan? Itu yang juara?
0: 2022
2: yang juara Argentina. Saya Jerman.
0: Ya,
2: gugurnya di fase
0: grup. Oke, itu saya tidak mau menekan hal itu.
2: Jadi lihatnya itu karena saya suka nonton Barca, walaupun Messi sudah tidak ada di situ.
0: Ya,
2: saya dukung Argentina
0: saat itu. Oke. Okay.
2: Karena ya secara totalitas permainan dari luar lapangan maupun dalam lapangan, kendali Messi itu luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Ya, saya akui itu.
0: Di 2022 tampilannya memang gemilang.
2: Ya,
0: performanya luar biasa dulu udah. Gimana kalau Rizky?
1: Ya,
0: misalnya antara Spanyol saya enggak kan ya ini misalnya Spanyol dan Argentina sampai di final nih.
1: Ya tetap excited lah nonton. Karena di situ kan kita lihat pemain-pemain itu membuktikan diri mereka. Jadi dan Piala Dunia ini kan juga jadi tim-tim lain itu untuk melihat bakat-bakat baru
0: ya.
1: Pemain-pemain yang bisa diambil ke klub. Jadi masih excited lah antum.
0: Tapi ketika nanti di final itu timnya tidak main, tetap nonton, tetap eksis, kira-kira nanti jadi fans netral atau fans apa sih istilahnya, karbit ya?
1: Fans karbit tidak tiba-tiba ke salah satu tim.
2: Kalau fans karbit tidak, cuma lebih ke euforianya kan 4 tahun sekali.
1: Iya. Okay.
2: Terus juga kita ini penikmat bola, calon pasti yang
0: Ini
2: potensi juaranya keren banget.
0: Tapi kalau misalnya pemain idola, ini the last dance untuk berapa pemain di 2026 ini. Dua nama besar udah pastilah ya, ada Messi, ada Ronaldo, kemudian ada berapa nama lainnya juga last dance ini. Kira-kira ketika mereka sudah pensiun nanti,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Deh, hoax tuh.
4: Tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kira-kira ya, sudah mereka pensiun nanti, Piala Dunia lagi, exit-nya gimana sih? Kayak waktu Portugal kan, saya jujur aja Portugal pasti juga pengen lihat bagaimana perform Ronaldo di sana. Rizky juga pasti ingin lihat gitu.
1: Kalau saya sih feeling Portugal tapi tanpa Ronaldo.
0: Oh gitu ya?
1: Ya soalnya kalau dia main pasti kacau
0: gitu. Langsung gitu ya
2: kemarin. Udah kayak Messi.
1: Bukan hater sih. Oke. Okay. Saya sering nonton.
0: Artinya walaupun pemain favorit itu main tetap excited juga kemarinnya. Oh ya. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai identitas sendiri, lebih penting identitas pemain atau identitas negara dalam permainan tersebut? Misalnya kalau Argentina terkenal karena Messi yang pegang kendali permainan, itu identitas pemain ya. Tapi kalau dulu waktu Spanyol 2010 itu identitas negara,
1: tim
0: yang bermain dengan tiki taka dan komplit gitu. Lebih suka yang mana?
2: Ya kalau saya lebih suka dari negaranya sih.
0: Identitas
2: dari identitas negaranya.
0: Okay.
2: Karena kalau menurut saya, karena pecinta Barca toh.
0: Okay.
2: Saya itu nonton pertandingan bola itu lebih suka dengan cara bermain. Jadi apa? Bedakan kayak orang sekarang ini kan ada yang maksudnya filosofinya ada yang tiki taka, ada yang kayak ATM yang kayak parkir bus. Ya menarik lah kalau menonton untuk apa? Ketemu masing-masing dengan cara bermainnya masing-masing itu menarik. Cuman ya lebih tertarik dengan cara bermain negaranya itu sendiri.
0: Okay.
2: Filosofi bermain negara. Jadi
0: filosofi tim ya.
2: Iya, filosofi tim.
1: Waduh, saya sih lebih ke tim juga sih. Soalnya kalau kita mau patokan satu individu, apalagi Last Dance.
0: Oke. Okay.
1: Kedepannya ya pemainnya hilang, filosofinya pasti hilang. Lebih ke tim.
0: Lebih ke
1: seni bermainnya. Kalau kan sekarang yang tangani Argentina kan Scaloni.
0: Iya.
1: Ya jadi kalau dia masih bisa pertahankan tanpa Messi, itu luar biasa.
0: Itu luar biasa ya.
1: Karena
0: tapi kalau sisanya berubah ketika Messi tidak ada, berarti dia bergantung sama Messi.
1: Ya, cuma ya pemain mudanya kan ada yang lagi mau terbitin yang baru ini.
0: Oke, okay.
1: Tunggu di World Cup ini.
0: Oke. Okay. Oke, itu menarik. Kita sudah bicara luar lah, sekaitan dengan Piala Dunia, excited dan juga terlepas dari berbagai hal yang nanti akan terjadi. Pro kontra lah ya untuk Piala Dunia 2026 ini, tapi kita tetap excited lah karena kan ini kita sebagai pecinta sepak bola pasti menantikan. Tapi kalau kita kembali ke Indonesia, walaupun saya pribadi sedih sih sampai di babak ketiga kemarin ya. Indonesia
2: sama bang sama.
0: Ya belum apa namanya, belum rezeki lah. Saya gambarkan itu belum rezeki. Kita harapkan nanti bisa lebih baik. Tapi kalau menurut Rizky dan juga Abdul sendiri, kenapa kita di Indonesia ya masyarakatnya begitu heboh ketika Piala Dunia walaupun sebenarnya negara kita tidak tampil itu? Itu apa yang membuat menurut berdua ya, saya ingin pandangan subjektif aja lah, nggak apa-apa. Kenapa sih kita begitu excited masyarakat Indonesia akan Piala Dunia sendiri?
2: Kalau menurut saya sendiri, karena di Indonesia itu kan rata-rata supporter-supporternya itu fanatik. Jadi meskipun Indonesia tidak main itu, mereka masih punya pemain-pemain idola, tim-tim idola negara-negara dulu. Jadi masih sangat apa, tertarik untuk nonton-nonton Piala Dunia dan dukung tim-tim lain.
0: Begitu ya. Lalu gimana tuh?
1: Kalau saya sih ya walaupun Indonesia enggak lolos, tapi euforia 4 tahun sekali, terus juga komunitas fans club itu terbesar ada di Indonesia.
0: Rata-rata ya,
1: rata-rata. Jadi euforianya tuh enggak bakal hilang.
0: Jadi memang lebih karena cinta dengan sepak bola ya.
2: Ya, kalau lihat ya
0: sepak bola seperti itu. Tapi pernah lihat enggak yang hanya ikutan tren? Gitu. Ikutan tren karena apa namanya, lihat ini rame di sana, saya ikut aja lah gitu.
2: Ada juga kayak di timnas kemarin kan gitu sih ya. Tiba-tiba lihat timnasnya sudah mulai-mulai naik ya, tiba-tiba jadi fans Indonesia.
0: Padahal dulu ngakunya enggak suka nonton timnas misalnya. Gitu. Pernah ketemu juga ya?
1: Pernah.
0: Oh, banyak juga. Oke, oke. Seperti. Nah, kalau nobar sendiri. Nobar itu kan hal menarik. Tapi kalau sekarang teknologi di rumah tiduran saja bisa langganan misalnya dengan yang memang resmi, kemudian kita nonton bisa. Tapi excitednya nobar itu, budaya nobar itu gimana sih? Kalau menurut berdua gimana?
2: Kalau menurutku sih nonton barengnya itu lebih enak dan nonton sendiri.
0: Oh gitu ya.
2: Okay. Ya karena euforia yang dirasa itu beda lah. Karena kalau seperti kayak level klub atau di negara pun kayak misalnya kalau Indo Barca kan biasa dengan PRM itu.
0: Okay.
2: Nobarnya. Jadi ya seru, ada yang mau digara, ada juga perasaan yang takut juga, ih, basterangin.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi beda lah dengan nonton sendiri. Kalau nonton sendiri paling jengkel-jengkel sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau nobar itu enak, ada yang mau digaleng.
0: Oh gitu ya. Udah gimana?
1: Nobar sih.
0: Nobar ya, asik no ya. Bar,
1: asik. Oh, euforianya itu berasa di sini.
0: Okay. Walaupun saya nobar itu berpotensi ribut ya. Karena iya, kutipnya ributnya iya, seperti tadi banter.
1: Selesainya gitu di situ aja sebenarnya.
0: Oh, selesai di situ aja ya.
1: Ribut sebentar ya, sudah selesai.
0: Oke. Okay. Tapi kalau nobar itu sukanya gini enggak? Nobar itu sukanya kalah menang atau imbang?
2: Ya pasti kalau menang.
0: Kalah menang ya. Walaupun walaupun kalah ya. Saya ya posisikan kalah, walaupun kalah tetap lebih pilih kalah menang ya.
2: Kalah menang. Itu kita kayak apalagi kalau jam-jamnya La Liga kan biasa subuh.
0: Uh-huh.
2: Itu kalau kita nonton bagadang baru draw kayak ada yang kurang.
0: Apalagi skor kacamata ya.
1: Apalagi iya, besoknya Senin.
0: Besoknya Senin. Wah, lebih kacau
2: itu La Liga sering sekali itu Barca Madrid itu.
0: Oh gitu ya. Lebih sekali persaingannya kan luar biasa.
2: Mending kalau menang Nirvana.
0: Oke. Ini rencananya nanti untuk teman-teman sendiri akan nobar untuk berapa nobar komunitas?
2: Pasti nobar.
0: Pasti nobar ya. Ada ya. Walaupun bukan tim yang favorit main.
2: Iya. Iya.
0: Kalau tim-tim artinya yang ya kuda hitam, tim-tim yang top tier tadi disampaikan.
2: Ya itu sudah menariknya di Piala Dunia itu kita tidak prediksi negara mana yang bisa jadi kuda hitam tiba-tiba. Ih, ini jadi tidak kalah tahu ini.
0: 2022 itu kalau tidak salah Maroko ya.
2: Tiba-tiba Maroko
0: keren
1: ya, permainannya. Tapi tahun ini prediksi saya Jepang.
0: Jepang ya?
1: Iya.
0: Ya Jepang.
2: Sama kayak kita lihat tahun berapa? 2010 kalau saya yang Belgia.
1: Iya.
2: Generasi emasnya Belgia.
0: Generasi emas Belgia itu 2014 ya.
2: Oh, yang 14.
0: Dia peringkat 3.
2: Iya.
0: Itu
2: juga kaget tiba-tiba lihat Belgia.
0: Tapi yang harus dia lawan kala itu kan siapa ya? Argentina. Kala itu semifinal. Ya, saat itu Argentina dan Jerman melawan Brasil. Dengan skor 7-8.
2: Iya.
0: Nah, itu skor yang ya kita tahulah bagaimana kondisinya kala itu.
2: Hancur
0: ya, karena ya di situ Neymar kan enggak main kan?
2: Iya,
0: karena cedera seperti itu. Oke. Okay. Nah, kalau saat ini siapa ini menurut berdua kuda hitam? Tadi Bang Rebut Jepang.
1: Saya sih Jepang.
0: Jepang kuda hitam ya. Kira-kira sejauh apa sih kalau menurut kalian nanti Jepang ini? Kalau mau aduh.
1: Kalau lihat dari beberapa kualifikasi terus persahabatan,
0: kalau saya enggak salah dia enggak pernah kalah kan?
1: Iya.
0: Enggak pernah kalah kan kualifikasi.
1: Pernah kalah dan kebobolan pun mungkin satu atau dua aja.
0: Oke. Okay. Jadi sejauh apa nih kira-kira dia? Sampai di mana sih?
1: Mungkin perempat final.
0: Perempat final.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti masih ada empat tim yang di atasnya.
1: Iya.
0: Oke, okay, begitu. Kalau Rizky gimana?
2: Kalau saya sih kayaknya Maroko masih nih.
0: Maroko
2: masih kuda hitam.
0: Masih kuda hitam.
2: Maroko dan ya Jepang lah.
0: Hmm. Maroko ada nama-nama yang cukup bekan juga di situ ya. Brahim Diaz,
1: Diaz,
0: terus
2: Kimi.
0: Ya lumayan lah di situ. Itu sampai di mana tuh kira-kira? Perjalanan yang paling jauh tuh?
2: Ya semifinal lah.
0: Oh semifinal, luar biasa.
2: Cuma memang kadang kita lihatnya itu tergantung dengan siapa ketemu kan.
0: Ya,
2: apalagi di sistem grup. Itu kita biasa lihat setelah lolos grup mereka ketemu siapa itu kadang kan tidak bisa ditebak.
0: Iya. Tapi kan Rizky kalau bilangnya semifinal berarti ada 3 tim yang mungkin lebih di atasnya dia menurut
2: Rizky. Iya pasti.
0: Kan? Pasti ya gitu ya. Oke. Okay. Nah, pernah ini ya, pernah mengalami perdebatan sepak bola yang berlebihan tidak? Misalnya terjadi kita nobar lah misalnya. Nobar, terus banter. Saling banter gitu kan, saling ya dan kutip bahasanya orang sini baku gara kan.
1: Oh, iya.
0: Baku gara begitu, berlebihan sampai terjadi itu pernah terjadi enggak di satu waktu?
2: Kalau di kota sendiri pernah sih, tapi biasanya yang kalau banter begitu ribut itu bukan dari komunitas biasa.
0: Hmm. Oh yang biasa cuma ini ada rata-rata rongko, iya. Ya. Oh banyak gitu ya juga ya.
2: Karena rata-rata orang yang ikut komunitas itu paham maksudnya ketika kau datang nonton nobar, timu kalah digara, yeah. Kalau kau menang ya bagara begitu.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu,
2: sudah ya. Paham. Cuman kadang kan orang-orang dari luar yang datang biasa taruhan juga sudah mulai provokasi-provokasi itu yang bikin sering bikin gitu ribut.
0: Ya. Iya. Karena kita memang kalau anak bola kan saya contohkan kayak main PS lah.
2: Iya.
0: Kalau kita kayak main PS loh. Soba gol 1
2: diceng-ceng
0: bumbung-bumbung gol bagara memang tuh, siapa tahu dia balik sebentar tahu biar gitu ya. Itu pernah pengalaman tuh ya?
1: Ya kalau di komunitas sih aman cuma memang kadang kalau kita undang tim komunitas lain atau tiba-tiba ada yang gabung nonton yang gak paham seluk-beluk bola tiba-tiba ya kacau sendiri. Tapi selesainya di situ aja sih.
0: Selesai di situ ya. Oh ya, tidak sampai yang ribut-ribut berlebihan
1: nama.
0: Karena biasa
2: ini aman.
0: Karena biasanya kalau lihat kalau kita bisa berkaca lah dari beberapa sepanas-panasnya El Clasico. Kalau yang saya nonton di tribun itu, walaupun di situ misalnya kayak di Camp Nou ya,
1: yeah,
0: di situ biru merah semua, ada yang putih-putih sendiri situ,
2: aman, gitu.
0: Aman, gitu.
2: Tetap aman,
0: aman gambarannya. Yeah. Begitupun juga ketika di Santiago Bernabeu gitu juga putih semua, ada yang merah biru tengah-tengah, mereka aman gitu loh.
2: Karena mereka yang paham,
0: nah,
2: yang
0: jadi dewasa. Nah, jadi kembali lagi ya ke kedewasaan kita untuk banter sepak bola itu.
2: Iya.
0: Oke. Nah, di 2026 ini apa yang paling kalian berdua tunggu momennya di Piala Dunia ini? Apa sih Piala Dunia ini, saya harap ini bisa terjadi loh kita. Gambarannya apa? Kalau sih apa yang paling tunggu?
2: Kalau saya sih penasaran dengan Prancis sih.
0: Prancis.
2: Penasaran. Karena kan banyak orang yang mengunggulkan Prancis karena memang strikernya itu memang striker yang lagi naik daun semua kan.
0: Wah, itu
2: Prancis. Nah, tapi yang menariknya di Prancis itu bagaimana cara mereka mengelola pemainnya itu. Karena tiap pemain kan memiliki ego yang tinggi masing-masing.
0: Ya, terakhir pemain bintang yang
2: ya,
0: Olise.
2: Lagi Olise, Dele,
0: Dok ada di sana.
2: Tuh, jadi penasaran saja mau lihat bagaimana
0: mereka
2: ya pengelolaannya.
0: Oke, okay. Mengolah pemain dengan banyak
2: bintang. Apakah bisa melangkah lebih jauh atau hancur timnya sih?
0: Ya, karena begitu. Oke. Okay. Kalau Duh gimana tuh?
1: Saya sih Jerman sendiri sih.
0: Jerman sendiri.
1: Karena
0: apa yang paling ditunggu dari Jerman?
1: Ya juara. Striker pertamanya ini kan baru kali ini kan turun dan
0: Overmate.
1: Iya. Striker Newcastle.
0: Oke. Ya.
1: Jadi saya penasaran sama pemain-pemain mudanya yang baru ini. Terus juga sempat ada isu Toni Kroos mau kembali. Man. Cuma ya tolak. Terus juga sama Brazil.
0: Sama Brazil.
1: Brazil. Ya, Brazil kan sekarang yang pegang kan
0: Ancelotti. Oke.
1: Okay. Ya, jadi penasaran lah sentuhan
0: sentuhannya di
1: Tiro Carlo ini gimana.
0: Dari Carlo kan gak pernah pegang negara kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi dia nampaknya familiar dengan pemain-pemain Brasil ya. Utamanya Davini di sana. Walaupun ada Rafinha juga yang dari Barca tadi. Ya, kita tunggu lah sentuhannya gimana.
2: Meskipun sayang sekali Neymar tidak jadi gabung.
0: Ya. Oke, okay. Kalau gitu saya tanyakan saja, kira-kira Neymar masih layak enggak kalau dipanggil ke Brasil?
1: Kalau
0: subjektif aja
2: layak. Bisa sih, masih bisa sih. Kalau saya masih bisa.
0: Wah, kenapa?
2: Karena bagaimana? Neymar itu masih punya magicnya lah.
0: Oke, okay, masih punya magicnya.
2: Dan Brazil juga sekarang meskipun dihuni banyak pemain-pemain bagus, tapi ya masih sering-sering kalah juga Brazil.
0: Oh, gitu ya. Permainannya belum ketemu
2: gitu. Iya.
0: Belum apa namanya? Belum connect lah gitu. Tapi kan gimana tuh?
1: Selain si kalau popularitas
0: ya,
1: si Neymar masih menang. Okay. Cuma kalau untuk main
0: performnya
1: sudah enggak oke sih.
0: Sudah enggak oke menurutnya. Oke, sering cedera.
1: Iya.
0: Mudah cedera. Gampang cedera gitu performnya. Berat-beratnya naik ya kalau tidak salah.
1: Iya. Ya, hobi pemain Brazil,
0: bukan ideal ya. Rata-rata
2: ya. Brazil.
0: Brazil satu
2: pemain Brazil.
0: Oke. Okay. Format baru. 48 tim, 100 lebih pertandingan,
1: iya.
0: Dan juga berbagai regulasi-regulasi yang juga pro kontra lah. Saya bisa katakan pro kontra juga banyak. Tadi sudah dicontohkan satu mengenai semi offside tadi ya.
1: Semi offside
0: lebih membuat Piala Dunia ini menarik atau gimana? Gimana, Om Da?
1: Kalau semi offside sih penasaran karena aturan ini baru digodok di Kanada,
0: oke,
1: di Liga Kanada. Terus kalau VAR katanya sih lebih ke tidak menjeda pertandingan. Jadi pertandingan tetap jalan, VAR tetap jalan. Cuma keputusan VAR ini yang biasa pro kontra.
0: Oh ya.
1: Jadi euforianya itu agak hilang.
0: Agak hilang ya. Nah, lebih bagus ada VAR atau tidak sih?
1: Kalau saya sih VAR.
0: Tanpa VAR aja ya. Supaya nilai aja. Walaupun kita marah-marah, wah nggak boleh ini semuanya penalti ya gitu kan. Itu sering sih saya dapat. Ini semuanya penalti gitu kan. Oke, kalau sih lebih excited nggak?
2: Ya.
0: Aturan-aturan baru.
2: Kalau menurutku sebenarnya dari segi Piala Dunianya untuk negara-negara itu lebih bagus lah karena membuka banyak peluang bagi negara-negara itu untuk ikut di Piala Dunia. Tapi yang bikin apa negatifnya itu ke pemain sih, kasihan. Karena otomatis semakin banyak tim, semakin banyak pertandingan, ya tenaga dan mungkin apa? Bisa waktu, cedera.
0: Waktu istirahatnya sempit.
2: Iya, waktu istirahatnya dan recovery-nya itu sempit. Jadi pemain-pemain itu biasa kelelahan sampai cedera. Jadi pas balik ke klub, sudah klubnya lagi yang pusing.
0: Waduh, khawatir lagi.
2: Iya.
0: Khawatir lagi
1: di FIFA Match League kan sudah banyak sekali juga.
2: Iya, tiba-tiba kemarin kan seperti pertandingan persahabatannya Brazil, itu Rafinha cedera. Jadi pas di lawan Atletico kan sudah tidak ada Rafinha, jadi ya agak berkurang lah.
0: Kurang maksimal.
2: Kemampuannya kurang maksimal.
0: Ini baru-baru kan Modric ya. Kalau saya tidak serahkan, Modric menabrakkan mengalami retak pada tulang pipi dan ya saat ini masih ditunggu sih untuk recovery-nya. Itu last dance juga.
2: Iya
0: kan, wonderkid ya. Orang sebenarnya wonderkid saat ini. Sudah berumur 40 tahun lebih tapi masih main di level tertinggi ya, klub Eropa. Oke. Nah, jadi kalau menurut kalian sekarang ya, kita sudah nonton Piala Dunia. Saya juga sama seperti Rizky, mulainya di 2006 Piala Dunia. Kalau kita melihat fans-fans sekarang ya, yang sekarang nih, yang generasi-generasi baru, itu seloyal apa sih kalau dibanding dengan generasi sebelumnya? Yang kalau dulu saya ingat itu Milan ya misalnya, di situ bapak-bapak semua nih katanya gitu kan, karena terlalu loyalnya gitu kan. Begitupun dengan pemain Real Madrid dan sebagainya. Tapi generasi sekarang seloyal apa sih untuk timnya sendiri?
2: Kalau menurut saya, untuk fans club sendiri itu lebih Spartan yang dulu-dulu deh kayaknya.
0: Lebih Spartan yang dulu-dulu ya.
2: Bahkan saat Piala Dunia pun kadang itu orang sampai pasang-pasang bendera, kayak Piala Dunia ini kan biasa orang pasang-pasang bendera di rumahnya, bendera Argentina, Prancis. Ya. Tapi kalau sekarang
0: enggak nampak ya?
2: Iya, agak berkurang lah preferensinya karena memang sekarang lebih di sosmed kan mainnya orang.
0: Oke, seperti itu. Kalau lu gimana tuh?
1: Ya, kalau saya sih generasi lama sih. Soalnya yang sekarang banyakkan FOMO.
0: Oh
1: iya.
0: FOMO ya?
1: Iya. Barca lagi naik, Barca. Madrid lagi naik, Madrid.
0: Oh, saya dapat tuh.
1: Ya, banyak.
2: Banyak.
1: Kalau di Itali kan Inter lagi di atas ini. Jangan Milan.
0: Gitu ya, kabar-kabar.
1: Kalau di Inggris kan Arsenal di atas, tapi ya kedua lagi.
0: Saya masih ingat, Bro. Saya masih ingat panas-panasnya persaingan El Clasico era Messi dan Ronaldo. Fans Barca nih. Kalau lagi naik 2011, 2012, 13. Begitu juara 2014 Madrid, pindah Madrid tuh. Lalu tahun depan pindah Barca lagi. Karena ya Barca yang treble kan 2015. Gitu kan. Ada yang pindah-pindah begitu juga ya sih.
2: Dukung yang menang.
0: Tapi udah lah, itu kan bagian cerita dari sepak bola sendiri. Oke. Menurut kalian di masa depan nanti, fans-fans yang akhirnya begitu suka dengan satu pemain, ketika pemainnya pensiun, apakah ia akan tetap itu sepak bola atau gimana? Menurut kalian, kalau berkaca lah dari pribadi sendiri.
2: Ya, semoga dia dapat pemain baru lagi untuk didoakan.
0: Gitu ya.
2: Kalau itu sama ikut sepak bola. Cuman satu pemain saja kayaknya susah. Jarang sih orang
0: susah.
2: Kalau itu satu pemain. Karena kalau menurutku itu apa? Klub itu semacam kalau kita itu kayak agama deh. Karena susah sekalinya kita suka klub itu, mau dia lagi musim terburuknya atau terbaiknya, itu pasti kita tetap di klub itu, tetap suka klub itu.
1: Apalagi karena sudah identitas kan.
2: Iya, jadi okay, jadi kayak apa lah, istri kedua lah.
0: Ini istri kedua. Ini istri kalau nonton bisa marah di rumah ingat. Oke, okay. Apalagi kalau klub itu masukin dark era ya.
2: Iya.
0: Karena
2: iya,
0: ada masa dark era misalnya 3-4 tahun, 5 tahun.
2: Kayak Barca kemarin.
0: Oh ya, ini luar biasa.
1: Areanya. Tahun ini saya ngerasain.
2: Hah? Tahun ini Chelsea.
0: Kalau Chelsea kan sejak beralih ke
2: posisi lagi.
0: Ya, gitulah.
2: Dulu itu Barca kalau main era-era kejayaannya itu ditinggal tidur itu menang.
0: Ya.
2: Kalau sekarang ini mau lawan-lawan tim-tim apa?
0: Ya.
2: Di era-era kegelapan itu mau lawan-lawan tim-tim yang papan tengah atau papan bawah itu kayak masih dakdik dulu ya.
0: Ditinggal tidur karena takut lihat skor itu sekarang ya. Kemarin gitu. Kalau dulu tinggal tidur karena sudah tahu.
2: Kalau dulu di Liga Champion pun mau lawan siapa saja gas.
0: Oke. Terakhir siapa yang akan juara? Satu tim saja. Siapa yang prediksi paling kuat akan juara untuk 2026 ini?
2: Kalau subjektif sih saya harapnya Argentina, tapi kalau mau objektif ya kemungkinan Spanyol lah.
0: Spanyol
2: juara saat
0: objektif ya.
2: Objektif.
0: Oke.
1: Saya subjektif sih Portugal.
0: Portugal objektif.
1: Kalau objektif
0: oh iya, the Panzer dong.
1: Panzer.
0: The Panzer dong kalau begitu ya.
1: Panzer.
0: Oke. Menarik kalau begitu ya. Kita nantikan sajalah 2026 gini gimana ceritanya. Karena kalau di Amerika mainnya di Meksiko berarti mainnya siang sore ya.
2: Iya.
1: lebih kalau kita di sini pagi.
2: Kadang pagi ada ya, jam 9 jam 8.
1: Mungkin yang bakal nomor tahun ini kantor-kantor.
0: Kantor-kantor ya, ya pasti lah. Habis absen ya. Tapi jangan sampai lupa kerja saja. Kata lagi di pelayanan sampai lupa nobar-nobar malah enggak kerja nanti. Oke, okay, sedikit saja dari teman-teman apa yang bisa dipesankan lah untuk teman-teman sesama komunitas ketika nanti ada nobar atau menikmati Piala Dunia 2026. Dari boleh dulu lah. Dulu mana dulu?
1: Dari saya sih perwakilan CISC Palu. Hah? Saya sih kalau nobar ya kita banter, kita saling ejek, terlalu fugara kayak apa, itu ya selesai di situ aja. Hmm. Selesai di luar di sosmed ya sudah damai.
0: Oh gitu.
1: Yang tanding kan di Eropa. Kita nonton penikmat.
0: Oh iya.
1: Jadilah ya supporter yang sehat lah.
0: Yang sehat ya ya. Nikmati saja kalau sudah ya sudah.
1: Sudah ya sudah. Oke.
2: Terus gimana lagi? Ya kalau saya enggak kurang lebih samalah. Jadi supporter yang dewasa begitu. Kita legowo ketika timnya kita kalah dan apa ketika menang juga tidak terlalu berlebihan lah.
0: Yeah.
2: Karena kadang juga orang ketika timnya menang itu dia sudah berlebihan.
0: Ada sampai juga di depan. Saya ingat kasusnya ini loh, kasusnya mohon maaf ya Barcelona Inter ya kala itu.
2: Iya.
0: Yeah, ada yang video semifinal. Semifinal tahun lalu ya.
2: Iya tahun lalu.
0: Yang sudah menit berapa tuh yang 4-3 ya?
2: Iya 4-3.
0: 4-3 udah unggul ya?
2: Udah unggul. Baru dibalik lagi.
0: Balik lagi. Sampai di depan juga. Wah kalau kan itu ada.
2: Kita nobar juga itu dan
0: itu. Gitu. Waduh kacau kalau gitu. Tapi aman ya?
2: Aman aman.
0: Aman wah syukurlah kalau gitu. Oke deh. Terima kasih Rizky dan juga Abdul sudah bergabung sama kami. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Siap.
0: Pas sudah akan bermainnya. Nanti kita analisis dikit lah dengan itu ya dengan teman-teman yang mungkin nanti saya bisa undang lagi dari teman-teman Indobarca yang lain, di Chelsea Indo yang lain ya. Oke, okay. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI, itulah perbincangan kita dalam Ballcast kali ini dan semoga ya ini bisa semakin menambah excitement kita atau ekspektasi kita lah untuk Piala Dunia 2026 ini. Walaupun ada tantangan tadi regulasi baru yang mengharuskan pertandingannya bertambah. Ya, timnya juga bertambah seperti itu. Ya, kita nikmati sajalah untuk kali ini dengan tim-tim kesayangan kita. Tapi yang pasti seperti tadi yang sudah dikatakan berdua oleh kawan saya ini, banter-banter aja. Saling ejek saya. Baku gara Jo. Cuman setelah itu kita pulang dengan senyuman nih.
2: Ya, kita baku musuhnya 90 menit. Iya.
0: Betul-betul walaupun sampai rumah tetap ternyang-nyang juga sama Allah tuh. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Andika. Bye bye.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.
1: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam dalam istilah Kanamo Pailon?
1: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai bahwa memang Tokaili, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Mm-hmm. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN. Ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, mau pailu itu berikhtiar menjalani kehidupan itu, tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto oleh mabutu, kalau menggavi karena mengguvi karena manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga nopailo itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekalipun.
2: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
3: Aku bisa jelasin.
2: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
3: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
2: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
3: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
2: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
4: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan nah, gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: pelabuhan laut Donggala. Jadi Lampong, Lampion dan Lampong.
1: Nah, jadi datangnya pertama di Donggala, makanya dikatakan Cina Donggala.
0: Iya.
1: Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
0: Ya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan Kota Palu ini. Forn membuat zonasi.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bagi Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Bilang bahwa terharga seperti itu. Apa saja yang dijual di gerai ini, Kakak?
3: Biasanya saya juga buat banyak request. Orang bilang di gerai sekarang, iya betul. Di gerai sekarang ada musik lalove, masing-masing itu ada tip semua.
2: Okay.
3: Ada gimba yang biasa dipakai juga, ya betul. Di pentas-pentas, di acara tradisi, kakula, gambar-gambar. Gambar-gambar ini dia, apa namanya, kakula kecil orang bilang.
2: Oh.
3: Solmisasinya Dore Mi Fa Sol La Si Do juga. Kemudian ada juga kecapi. Dan ada beberapa alat musik yang memang saya jual untuk oleh dengan alat musik tradisionalnya kita. Contohnya jimbe.
2: Okay.
3: Itu juga ada. Rebana. Iya kan? Tapi saya ke depan ini, saya pikir memang kalau hanya ini tuh dijual, mungkin marketnya hanya kecil. Dan saya punya rencana juga kalau nanti mungkin punya kelebihan nanti modal mau di-collab dengan alat musik modern. Biar jadi satu toko, dia ada modern, ada tradisional.
4: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
5: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
4: Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
5: Iya, tahu sih.
4: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
5: Memanfaatkan bagaimana?
4: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
5: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
4: Iya dong.
6: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Lihat ini putra-putri Sulawesi Tengah. Kedepannya nih mereka ke tingkat nasional. Gimana nih persiapan-persiapan dari founder sendiri untuk mereka berdua ini? Iya. Sehingga supaya Sulawesi Tengah nih, ini dong, bukan cuma budaya tapi banyak budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Gimana nih kakak?
2: Oke, untuk persiapannya sendiri, kalau insya Allah kita berangkat itu Oktober di minggu kedua, insya Allah didoakan 14 sampai 18 Oktober 2025. Nah, udah Juli, Agustus, September. 3 bulan, 4 bulan lah persiapan. Jadi kita sudah mulai fokus nanti insya Allah di awal Juli ini, training demi training. Jadi bukan hanya penampilan yang dijaga, tapi bagaimana kita juga bisa mempelajari juga budaya-budaya di Sulawesi Tengah, bukan hanya dari Kabupaten Sigi, tapi Sulawesi Tengah kan ada 13 kabupaten kota. Nah, jadi trainingnya itu pasti ada. Terus ada juga kemarin nanti akan dibekali oleh dari saya sendiri dengan beberapa kakak-kakak alumni yang pernah ikut ke Putra Putri Budaya Indonesia. Nah, sebenarnya tugasnya itu yang tugasnya berarti di Aurel. Karena karena tahun lalu kita dapat di runner up 1. Runner up 1 Putri Budaya 1. Indonesia, tapi saya percaya sih kalau dengan potensinya Aurel miliki sama George.
1: Gimana sih bisa mempertahankan gitu?
2: Iya, bahkan insyaallah lebih di atas lagi.
1: Amin.
2: Cuman kalau untuk saat ini kalau saya melihat Aurel dan juga George ada potensi yang ada untuk bisa kita bisa menduduki di prestasi yang lebih baik lagi. Nah, selain putri, putranya kan memang benar-benar belum pernah mencicipi top 5 gitu. Paling mentok kita di top 10, top 12 gitu. Jadi saya berharap adanya Aurel dengan George ini juga selain kita training juga memang karena mereka berdua anaknya penurut dan enak untuk diajak diskusi. Jadi saya yakin sih insyaallah kita bisa dapat prestasi yang lebih baik.
3: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buddha, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Senin, awal pekan 11 Mei 2026. Saya Warni akan temani Kumiu pagi ini hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar yang sejak dini mempersiapkan diri. Dan juga tak lupa saudara-saudaraku umat muslim, kami yakin Kumiu juga lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan mutiara pagi Islami. Sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Noapa Kariba Palu. Apa kabar Palu? Kami hadir dengan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumiu. Jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, lanjut Noapa Kariba Palu season kedua. Jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Uvempoi, di mana sebentar kita akan berbicara tentang jemaah haji jaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Sampai di jam 9 informasi pas jam. Kemudian lanjut sarapan Uvempoi session kedua, masih mengambil topik yang sama, yaitu jemaah haji jaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Jam 10 lagu Indonesia Raya, kemudian lanjut kata One Today ya. Sampai di jam 11 nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu. Sahabat Buddha, itulah informasi program untuk Depar 1, Depar 2, Pro 4 hari ini. Dan baik, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Masatu Palu, menantikan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.

0: Diriwayatkan oleh Al-Bazar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda

kamu abdi sepeninggalku. Mereka berkata, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Ada kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.

inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Contoh sehari-hari sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidang

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah, yang kebetulan para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat. Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

0: Inti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan sejumlah regulasi baru yang dirancang FIFA untuk meningkatkan disiplin, sportivitas, dan kualitas pertandingan. Berdasarkan laporan FIFA, perubahan ini tidak hanya menyentuh format turnamen, tetapi juga aspek perilaku pemain di lapangan. Salah satu aturan paling disorot adalah pemberian kartu merah langsung bagi pemain yang menutup mulut saat berdebat. Melansir IDN Times, kebijakan diambil untuk mencegah komunikasi tersembunyi yang berpotensi mengandung ujaran tidak sportif atau rasis. Selain itu, pemain atau tim yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit juga mendapat sanksi tegas. Tim bahkan bisa dinyatakan kalah otomatis jika aksi tersebut menyebabkan pertandingan terhenti. Aturan ini lahir dari sejumlah insiden kontroversial sepak bola internasional yang dinilai merusak jalannya pertandingan. FIFA melalui Dewan Aturan Sepak Bola menegaskan bahwa tindakan tidak sportif harus mendapat hukuman yang lebih tegas. Kariba Kaufuna, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengingatkan kebijakan kerja untuk rumah atau work from home, WFH, setiap pekannya tidak berlaku untuk pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Jadi bagi unit pelayanan publik langsung, agar tetap melaksanakan pekerjaan dari kantor atau work from office atau WFO, dan unit pendukung dapat melaksanakan work from home, WFH, secara selektif dengan tetap memastikan target serta indikator kinerja ASN tercapai, termasuk tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Sampai Sufu Serara Fisiamo Kariba Salia Tinti Auno Iyaku Warni Popia Fai Kami Panjili Rika Ribasalia Tinti Papito.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, suasana pagi hari ini. Wow. Ya, pagi ini nampak cerah. Ya, kalau kemarin atau semalam mendungnya berkepanjangan, tapi hari ini cerah. Namun sang mentari belum menampakkan sinarnya dari ufuk timur untuk menyinari persada Nusantara. Tapi kita tetap semangat ya, tidak menyurutkan kita untuk beraktivitas, terutama krusier yang sejak dini mempersiapkan diri. Ya, apa yang menjadi tugas-tugas dan kewajiban kita, semoga kita dapat selesaikan dengan baik. Dan kami ingatkan untuk komio-komio akan beraktivitas hari ini, hari Senin awal pekan. Jangan lupa ya, ada apel biasanya, penyampaian dari pimpinan-pimpinan berkaitan dengan kinerja kita masing-masing. Segala sesuatu harus dipersiapkan lebih awal, itu akan lebih baik supaya kita tidak terburu-buru ya. Kemudian adik pelajar yang akan berangkat sekolah, yang juga sudah mungkin saja sekolahnya akan diantar oleh orang tua, apalagi di kalangan anak-anak yang masih PAUD, TK. Nah, ini perlu pengawasan ekstra dari orang tua. Komio juga guru, dosen ya, yang akan mengajar pagi ini. Tentu schedule kerja sudah dipersiapkan dari tadi malam, apa yang akan kita laksanakan setiba di kantor, misalnya di sekolah ya. Kita peduli dengan lingkungan sekitar supaya ya, kalau lingkungan kita bersih, nyaman, sejuk, wah ini akan membuat beraktivitas itu dengan nyaman. Jadi terutama krusial juga, kami akan hadir dengan informasi-informasi terkini dan teraktual. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Siaran kami Komio bisa dengarkan 97,5 MHz, 1035 kHz, dan juga RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Tiang Niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue datang cuk tau Tiang Niki.
2: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga seraya. Kami tadi kena tang siala kuta.
3: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
4: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
5: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: pokok ape pokok tepoin de ema ko emang tesang bahasa kita tepoin de. Ini kita mau pakai bahasa kita jangan tempin dulu bahasa kita tepoin de supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memang mate.
0: Sampai ngana-ngana porina tetap galanjut.

Sahabat Budaya, apa kabar Bapak Palu? Pagi ini salah satu media cetak mengatakan pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi publik bagi masyarakat dengan mengalihkan sejumlah armada bus Trans Palu untuk beroperasi di koridor strategis. Kepala Dinas Perhubungan di Dishub Kota Palu, Trisno Yunianto di Palu kemarin mengatakan pengalihan armada dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan transportasi yang lebih optimal, nyaman dan efisien bagi masyarakat kota. Jadi pengalihan rute armada bus Trans Palu ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sekaligus mengurangi waktu tunggu penumpang di setiap halte. Ia menjelaskan pengalihan armada dilakukan

Di sejumlah koridor utama antara lain koridor 1 rute pusat kota Pantoloan yang sebelumnya dilayani 3 bus kini menjadi 4 bus. Selanjutnya koridor 2A rute Balai Kota Pasar Manonda juga mengalami penambahan armada dari 2 bus menjadi 4 bus yang beroperasi. Selain itu koridor 4B rute Terminal Tipo pusat kota kini dilayani 4 bus unit, bus dari sebelumnya hanya 2. Ya, penambahan armada tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ia menilai optimalisasi layanan transportasi massal nah juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan menjadi penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kami ingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 6:42 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi menarik keruan dengar Komio, diantaranya Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido berpesan kepada generasi muda di daerah agar menjaga kesehatan mental dan juga menjauhi narkoba. Wagub mengatakan kesehatan mental yang terjaga akan melahirkan generasi muda yang lebih optimis, mampu mengendalikan diri, serta siap menghadapi tantangan pada masa depan. Nah, dengan sering beribadah, anak-anak muda bisa tetap stabil, waras, dan tidak mudah tumbang saat menghadapi masalah, kata Wagub Reni di Palu kemarin ya. Menurutnya generasi muda perlu memperkuat mental spiritual dan tidak mudah bergantung kepada orang lain ketika menghadapi persoalan hidup. Untuk itu, ia mengapresiasi pelaksanaan seminar kesehatan mental sebagai ruang edukasi bagi generasi muda untuk memperoleh pengetahuan dan tips praktis dalam menjaga kesehatan mental. Ia mengatakan kesehatan mental yang baik penting dimiliki generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tekanan dan juga tantangan kehidupan saat ini. Era sekarang ini generasi muda sudah lebih mudah rapuh mentalnya. Oleh karena itu seringlah mengikuti acara-acara seperti ini supaya mengetahui apa yang harus dilakukan supaya bisa menjadi generasi yang tangguh. Ia juga mengingatkan generasi muda agar selektif dalam pergaulan dan tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adik, kayak ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

Pamulana sampai Sufu Sarara. Empat pemain top dunia yang diprediksi pensiun usai Piala Dunia 2026, salah satunya adalah Lionel Messi. Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada 12 Juni hingga 13 Juli. Sebanyak 48 negara memperebutkan trofi berlapis emas yang menjadi lambang supremasi tertinggi. Tapi Piala Dunia 2026 juga akan jadi tarian terakhir bagi sejumlah pesepak bola yang usianya tergolong veteran di dunia sepak bola. Mereka bahkan bisa pensiun selepas turnamen tersebut. Siapa saja empat pemain top dunia tersebut? Lionel Messi. Pemain satu ini akan memasuki Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya di usia 38 tahun. Messi sebetulnya dianggap sudah menamatkan sepak bola pada 2022 ketika mengantar timnas Argentina jadi kampion. Kareba Kaufuna. Musyawarah daerah Musda ke-5 Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung di Hotel Grandsia, Jalan Samratulangi, Kelurahan Bisusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada hari Minggu. Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah yang juga sebagai gubernur, Anwar Hafid, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan, Anwar Hafid mengatakan bahwa perlu adanya persiapan matang dari partai menjelang tahun 2029 nantinya. Ia juga meminta kepada kader Demokrat untuk membantu mensukseskan program Berani dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Program Berani Cerdas dan Berani Sehat merupakan program unggulan yang terus digaungkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Karibasalia Tinti Papitu. Yaku Warni Popiafai Kami Panjili, Ri Karibasalia Tinti Uvalu.

0: nyanyi apa kesurupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

Sampai sebesar arahku pura-pura, sahabat budaya, kami ingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 7:16 waktu Indonesia Tengah dan hari ini ya. Hari Senin awal pekan, jangan sampai komuter lambat. Biasanya hari Senin itu ada kegiatan apel di jajaran instansi pemerintahan ataupun karyawan swasta ya. Mungkin ada penyampaian-penyampaian dari pimpinan berkaitan dengan kinerja kita. Jadi komio lebih awal berangkat itu akan lebih baik ya. Jangan sampai keburu-buru. Karena keburu-buru terkadang ya inilah itu dan lain sebagainya. Nah, ini akan menghambat salah satu perjalanan komio akan tiba di kantor. Dan juga yang sudah tiba di kantor jangan lupa absen ya. Karena itu sangat penting ya. Absen juga sebagai faktor penentu untuk kehadiran kita dan juga berkaitan dengan kinerja. Dan baik sahabat budaya, masih dengan informasi-informasi menarik di Nuapa Kareba Palu pagi ini. Di antaranya, dua remaja dilaporkan tersesat saat mendaki di Gunung Country Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu ya. Gunung Country terletak 30 km dari Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Pendaki harus melewati hutan pinus lalu memasuki padang belantara. Mendapat laporan, Basarnas Polsek Luwuk dan juga relawan melakukan pencarian terhadap remaja bernama Fadril berumur 17 tahun dan perempuan Nisa berumur 16 tahun. Setelah dilakukan pencarian secara intensif, kedua pendaki akhirnya ditemukan pada hari Minggu kemarin. Keduanya dalam kondisi sehat. Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman mengatakan Fadril dan Nisa mendaki bersama 3 orang lain, total 5 orang. Mereka mulai mendaki pada hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kemudian sekitar pukul 15 memutuskan turun ke base camp. Namun, sampai pukul 18 Fadril dan Nisa belum juga tiba. Mereka terpisah jauh dengan rombongannya dan keluar jalur mengarah ke Desa Tombang Pagimana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya.
5: Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tolitoli.

Sampai sebut secara ragu, sahabat budaya, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong percepatan digitalisasi sistem transaksi keuangan daerah melalui pemanfaatan layanan jasa perbankan. Wali Kota Palu Hadianto Radsid pada hari Kamis mengatakan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan daerah harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan daerah yang optimal dan modern. Menurutnya, salah satu langkah strategis yang perlu terus diperkuat adalah peningkatan digitalisasi transaksi pendapatan daerah, termasuk penerapan sistem pembayaran digital dalam seluruh transaksi pengeluaran pemerintah. Optimalisasi penggunaan layanan jasa perbankan dalam sistem pembayaran pengeluaran dan juga pendapatan daerah sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Palu menjadi pilot project digitalisasi pendapatan daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabar budaya, informasi berikutnya. Masinwa Pekariba Palu, yaitu pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah, mendorong percepatan digitalisasi sistem transaksi keuangan daerah melalui pemanfaatan layanan jasa perbankan. Wali Kota Palu Hadianto Ratsi di Palu pada hari Kamis mengatakan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan daerah yang optimal dan modern. Menurutnya, salah satu langkah strategis yang perlu terus diperkuat adalah peningkatan digitalisasi transaksi pendapatan daerah, termasuk penerapan sistem pembayaran digital dalam seluruh transaksi pengeluaran pemerintah. Optimalisasi penggunaan layanan jasa perbankan dalam sistem pembayaran pengeluaran dan juga pendapatan daerah sangat penting sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Palu menjadi pilot project digitalisasi pendapatan daerah. Ia juga menyampaikan hal tersebut dalam high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah terkait pemanfaatan layanan jasa perbankan di lingkup pemerintah Kota Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game, Udin, ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.